0: Ini kalau analisanya Pak Isnan ya kan, kepadatan yang ada di Jalan RM Hadi Sudjono Mijen Kota Semarang yang informasinya pagi ini kok sampai 20 menit belum lepas-lepas, itu karena salah satunya indikasinya ya, ini indikasi ya, belum informasi mutlak ya. Indikasinya itu karena pengatur jalan tidak resmi atau Pak Ogahnya di Pasar Mijen dulu yang masuk jalur utama itu didahulukan. Makanya antrian di jalan utama RM Hadi Sudjono Mijennya yang dari arah Cangkiran atau dari arah atas atau bahkan dari arah sebaliknya dari Bukit Semarang Baru itu benar-benar bukan ya mandek lah ya, istilahnya macet banget.
1: Benar-benar tertumpuk di sini.
0: Makanya kan nanti titik simpulnya kan kalau katanya kawan-kawan Rasika kan di pasar toh. Di Pasar Mijen yang informasinya sampai 20 menit tuh informasinya tadi jam 6.30 sampai jam 7.
1: Di situ semua.
0: Nah, ini analisanya itu karena pengatur jalan tidak resminya ngaturnya mendahulukan di kendaraan yang dari luar masuk ke jalan utama. Makanya yang dari jalan utamanya terhambat. Wong harusnya jalan utama ya, namanya jalan utama ya yang diutamakan.
1: Jalur utama ya yang utama.
0: Nggak makan.
1: Ini malah yang dari luar mau masuk.
0: Ya. Ini tapi indikasi dari pantauannya Pak Isnan tadi ya. Indikasinya Pak Isnan tadi. Dan kalau Anda sudah macet di sana, wes rasah ning dindi.
1: Iya, daripada nanti keluar lewat jalan lain.
0: Iya, wes kalau Anda sedang macet di sini, oh rasah geger, menggak-menggok. Dah, antre di situ, wey. Soalnya kalau Anda melebu-melebu, wah tambah. Duar.
1: Jalannya kecil, nanti sama aja macet.
0: Nah, makanya. Ini soalnya pagi hari ini kok cukup banyak ini jalan RM Hadi Sudjono Mijen.
1: Itu indikator yang disampaikan Pak Isnan. Mungkin ada yang lain yang mengatakan memang ada perbandingan antara ruas jalan dengan jumlah kendaraan yang semakin apa namanya jauh ya. Jumlah kendaraannya
0: iya
1: semakin banyak, ruas jalannya masih segitu-segitu aja.
0: Nah itu ceto sih.
1: Nah itu mungkin.
0: Nah itu ceto wela-wela betul ya. Jadi, cuma jalan sak sendek mobilnya kayak ngono.
1: Tidak begitu lebar, sementara ruas apa sementara kendaraannya semakin banyak, terutama pemotor-pemotor yang menuju ke pabrikan-pabrikan juga semakin banyak, perumahan-perumahan semakin banyak.
0: Yo, betul sekali. Ini Pak Agung Hananto Wibowo kok ternyata sudah masuk jalan kampung, tapi ya wis lah kalau gitu. Masuk jalan kampung juga macet ya, betul pastilah ya.
1: Semua jalan kampung.
0: Semua Pak Muslim, Pak Muslim juga. Antrian dari belakang Pasar Mijen arah jalan raya juga sama. Lalu juga kawan 682 motor-motor yang dari gang-gang kecil tuh loh Mas, yang juga pada diatur sama Pak Ogahnya ya kawan Rasika, pada bikin jalan utamanya padat. Pak Resep Afridi ya.
2: Padahal sudah mengurangi jumlah yang lewat di RM Hadi Sudjono. Saya Mas Yuda, karena jam 7.09 sudah sampai di Kota Lama.
0: Cakep.
2: Perbedaannya sangat signifikan jika saya lewat jalur utama RM Hadi
1: Sudjono. Ini orang yang tahu
2: ini jalurnya, ya memang agak muter ya. Terima kasih.
1: Terima kasih. Gasiknya
2: biasanya mulai dari Karmin sampai ke Pasar Mijen itu memang Pak Ogahnya kan memang kadang itu kalau menyeberangkan tem waktunya itu tidak diatur ya, jadi kayak ya ada kepentingan tertentu lah itu mbok, kalau memang tidak bisa di kayak separator dan lain-lain atau Pak Oga yang petugas tidak resmi itu dilatih aja gimana Mas, kayak ya tetangga terdekat Kota Semarang, Kabupaten Semarang itu kan pengatur lalu lintasnya kan dibina ya oleh Polantas ataupun Dishub gitu. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun. Pak Rizky, Pak Resep Afritia laporannya. Dan ini tadi kawan-kawan yang melaporkan jalan RM Hadi Sudjono jam 6 sampai jam 6.30 Pak udah pada lenggang kangkung ngasir-ngasir saja. Nah ini ya 6.30 jam 7 ini puncak-puncaknya kepadatan arus. Lalu lintasnya makanya encourage dari kita adalah Anda kalau bisa berangkat
1: jam 6 gasi. Jadi sudah melewati posisi kritis ataupun posisi paling ramai dia. Anda sudah jauh di sana, sudah sampai di Kota Lama, sudah sampai di Semarang.
0: Ya kalau bisa, ya.
1: Jadi gasi.
0: Nah itu ya kawan, situasi di Jalan RM Hadi Sudjono Mijen nih yang jadi atensi nomor 1 pagi hari ini ya, saking padat dan juga ramainya. Ini Bu Erna juga lagi mandek-grek ini, saya juga masih di samping Pasar Mijen mandek sudah 10 menit. Pak Isnan,
3: maksud saya bukan terus pengen mengangkat rezeki orang ya Mas ya, cuma mungkin memang proporsinya lebih disesuaikan mana jalur utama, mana yang bukan. Mungkin gitu ya, biar sama-sama baiknya, Demikian, terima kasih, cuma opini pribadi ya.
0: Oke, nggih, matur suwun. Pak Isnan, ini nggak apa-apa kok, betul sekali. Jika memang pengatur jalan tidak resminya itu malah menghambat, justru beberapa kali ditegur kok di kota Semarang itu. Matur suwun, ini kita koleksi informasi dari kawan-kawan Rasika semuanya yang sudah memberikan informasi. Atensi nomor 1 di Jalan RM Hadi Subono Mijen, Kota Semarang. Wes satu tok kuwi tok kawan Rasika. Di sana enggak ada kantor pemerintahannya Provinsi Jawa Tengah atau instansi vertikal toh? Iya, pabrik sama perumahan aja toh?
1: Iya,
0: ada. Enggak ada unit kerjanya kementerian apa gitu, enggak ada toh?
1: Sabara.
0: Polisi kan ya WFH.
1: Nah, mungkin iya ya sama aja.
0: Gak, itu berarti kan nggak ada istilahnya, nggak ada kantor apa, kantor balainya miliknya Pemprov Jateng atau kantor unit kerjanya kementerian apa gitu di daerah sana atau
1: nggak ada toh? Lah, ya, puskesmas ya tidak WFH. Atau rumah sakit nggak WFH. Headlines.
0: PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra mengatakan peristiwa dugaan keracunan program makan bergizi gratis di Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati masuk kategori kejadian luar biasa atau KLB. Jumlah korban keracunan makanan yang diduga berasal dari makan bergizi gratis di Pati terus bertambah. Sampai dengan kemarin, 10 September 2026 malam, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Maijen TNI Purnawirawan Trenggono langsung datang ke Pati untuk menjenguk para siswa di sejumlah rumah sakit. Wakil Kepala BGN didampingi PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra mengatakan, para siswa dan keluarga mengatakan jumlah terdampak keracunan makanan terus bertambah. Jumlah sampai dengan semalam, siswa dan guru yang mengalami gejala keracunan program makan bergizi gratis total sebanyak 269 orang. Sebanyak 59 siswa masih menjalani rawat inap. Selain yang telah mendapatkan perawatan sejak Rabu 9 September, puluhan siswa juga ada yang baru dirujuk ke rumah sakit. PLT Bupati Pati menyebut peristiwa itu terjadi merupakan kejadian fatal yang tidak seharusnya terjadi. Saat ini pemerintah Kabupaten Pati akan memastikan dan evaluasi setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang memasak menu MBG dan diduga mengakibatkan keracunan 269 siswa dan guru di Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati. Usai menjenguk, disampaikan kemarin kondisi para siswa disampaikan semakin membaik dan akan pulih serta akan kembali mengikuti kegiatan belajar mengajar dalam waktu dekat.
4: Mana kota Rasika?
0: Pak Dono Nugroho.
5: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Sudah Pak Jamal. Kembali menginfokan jalur timur tengah ya, perjalanan dari Semarang menuju Gubuk. Untuk hari Jumat, alhamdulillah longgar, jalan lancar, tidak ada kesendatan. Di depan Formosa tadi juga lancar-lancar saja, tidak ada ketersendatan juga. Matahari sudah bersinar ya, tapi belum terik seperti biasanya, sedikit tertutup mendung. Demikian informasinya, Mas Yuda Bang Jama, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizky Septa Al-Fajar.
6: Pukul 6 lebih 50 menit. Ini sudah sampai di Boyolali ya pun. Belok kiri lingkar Boyolali. Untuk lalin dari Salatiga sampai dengan Boyolali ramai lancar kedua arah. Tidak ada catatan, cuaca mulai cerah matahari, tapi masih ada sedikit-sedikit awan ya pun ya. Begitu aja. Nah, nyari sarapan dulu ya pun di daerah Boyolali. Nanti lanjut ke arah Kartosuro, Sukoharjo, Wonogiri mungkin sudah sibuk. Terima kasih.
0: Ih, udah lancar Semarang Boyolali enak. Emang ngomong ke sarapan di Boyolali, semua sarapan enak kalau ini ya. Bahkan kalau ini kita ke Boyolali tinggal random milih di pinggir jalan aja wis pasti jaminan enak enggak sih?
1: Pecel apa kayak
0: lah yo. Pecel tumpang, sego tumpang, sing asal kita ndelok milih terus midon aja ki kemarin ini tetap ada jaminan enak enggak sih?
1: Sama pecel itu yang godong apa?
0: Apa? Godong
1: yang
0: adas.
1: Iya, adas ya. Pecel adas itu saya sangat suka itu.
0: Pak Jamal. Ah, ini Pak Jamal juga.
1: Halo,
0: nih.
1: Pak Jamal.
0: Lancar tak Pak Jamal?
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
7: Dalam kota Salatiga ya. Tadi ternak anak
6: ternak istri, antar anak.
0: Kok ternak anak?
1: Ngantar anak-anak.
0: Ternak anak gawe dong. Coy.
6: Melintas di jalanan kota Salatiga itu kalau jam berangkat kerja itu sudah ternyata luar biasa padatnya. Biasanya kan kalau saya kan jam 6 sudah duluan keluar, ini jam 6:30 itu luar biasa padatnya. Cuaca temaram ya ini. Matahari malu-malu menampakkan, tapi ya ada cemerlang dikit gitu.
0: Okay.
6: Itu laporan dari kota Salatiga. Halo Eva, saya ngirit bensin ya Mas. Sekitar 10-an ribu lah.
0: Satu hari?
6: Itu ya.
0: Woi, cakep, sehari 70 ribu. Berarti kalau sebulan berapa? 70 kali 4. 300 ribu, 220 ribu.
1: 10 kali 4.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Mayan, Pak. Berarti Pak Jamal.
1: Itu diusulkan untuk terus diadakan, Pak.
0: Pak Lutfi.
7: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
1: Selamat pagi Pak. Pagi.
7: Oh, TV WFH ya Mas. Work from office. Ini memang lebih lengang daripada hari biasanya, cuman di saya posisi ngantri DTL ngeserap. Ngeserap normal Mas. Antrian mulai dari Samsat. Mudah-mudahan setelah TL ngeserap, isinya Sultan Agung ya. Mudah-mudahan enggak begitu padat.
0: Oke, matur suwun Pak Lutfi laporannya ini. Kalau kita lihat di kamera CCTV memang kota Semarang ini lancar banget. Cuma memang di jalan arah Maris Benomijen tidak ada CCTV ya, Kawarasika. Bu Agustina, nyuwun sewuin jalan kawasan Mijen belum ada CCTV jalan raya sama sekali ki. Bahkan di jalur-jalur lain. Jadi kalau Anda nih buka ya,
1: Pasar
0: buka,
1: Aceh adanya.
0: Buka Pantau Semar enggak ada sama sekali, sumpah. Jadi kayak kameranya tuh ngerumpul di sisi kanan, nah Mijennya blong.
1: Ora ono kamera sama sekali. Pasar Aceh itu yang lampu merah ada?
0: Enggak ada. Oh, ya, aku enggak tahu di lokasinya ada atau tidak device-nya ya. Cuma di website aksesnya Pantau Semar enggak ada di Mijen. Blas. Mijen Mbak Gunung Pati.
1: Mau dikasih Bu.
0: Blas, ra ono kamera CCTV jalan raya di Pantau Semar. Blas, literally blas.
1: Sementara belum ada CCTV, ada nih. Orang yang bawa HP gitu.
0: Ini kalau Anda lihat ya, Anda sedang nonton di www.trustkfm.com nih. Ini sebaran kameranya udah kublek di wilayah pusat, bahkan Semarang Kota, Semarang Selatan, Semarang Barat. Semarang Barat di Pantura saja dan Semarang Timur. Nah ini di sisi Mijen dan juga
1: belum
0: mana?
1: Ada.
0: Gunung Patinya belum berblong, ra ono titik kamera sama sekali. Ya Bu Agustina ya. Ini kau tolong kameranya ditambah untuk wilayah Mijen dan sekitarnya. Pak Didi Sigit Setiawan.
8: Mas Yuda, Mas Jamal. Wah berarti benar ya. Kalau hari Jumat ternyata lebih lancar hanya karena mengurangi sebagian saja yang WFH. Berarti karena ada manfaatnya nih. Manfaatnya jalanan menjadi lengang. Kemudian secara instansi berarti ada cost savingnya karena ada tunjangan kehadiran apa-apa kemarin yang tidak diberikan pada saat WFH. Nah berarti itu baru berapa persen. Nah dievaluasi lagi apakah layanan kepada masyarakatnya berkurang atau tidak. Jika layanan pada masyarakat masih berjalan dengan normal dan untuk meningkatkan cost saving ya wes. Berarti uangnya kokean dilangi, Pak. Sudah ya.
0: Oke. Okay. Matur suwun Pak Didi Sigit Setiawan. Nah, ini kan tadi beberapa laporan kan terpantau cukup landai kan perjalanan dari kawan-kawan Rasika selain jalan RM Hadi Subono Mijen Kota Semarang ya. Yang rame lagi kalau katanya Pak Iwan Kendal itu Soto Kaliwari dan Kendal pun rame meni iki pagi hari ini sekilas info.
1: Rame meni.
0: Iya. Soto Kaliwari dan Kendal ini Pak Iwan katanya.
1: Monggo pinarak, Pak.
0: Mbak Ibu, Pak Iwan. Nah, Mbak Ibu ya kudu di restoran, atau masa Mbak Ibu di jak ning warung soto ya, Ibu pinggir kali. Ya, tetap
1: di mobil di Pundut Ke. Di Pundut Ke.
0: Pak Iwan yang midun.
1: Iya, nanti makannya di tetap di mobil.
0: Pak Teguh, IC.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
9: Selamat pagi Bung Yuda dan Bung Jamal.
1: Selamat pagi, Pak.
9: Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
9: Ngomong-ngomong tentang WFH, kebetulan saya ini bekerja di sebuah perusahaan yang juga ada instruksi, arahan ataupun himbauan untuk WFH di hari Jumat. Namun demikian, saya belum pernah sekalipun mengambil kesempatan untuk melakukan WFH, meskipun itu memo sudah turun dari Dirut, karena WFH di tempat saya bekerja itu agak ngeritik, Bung Jamal.
1: Gimana?
10: Ini boleh nih.
9: Itu begini, tidak seperti yang dibayangkan orang ketika WFH itu kita bisa bekerja nyantai di rumah. Enggak, kalau di tempat saya bekerja itu, di kantor saya, maksud saya di perusahaan itu, ketika WFH itu laporannya banyak banget. Jadi nanti tiap periode waktu tertentu harus ada Zoom, kemudian harus ada laporan, kemudian harus ada kirim foto hasil pekerjaan. Dan itu dilakukan setiap waktu, beberapa waktu yang telah ditentukan dalam waktu sehari itu. Nah, karena itu saya merasa lebih nyaman bekerja di kantor atau WFO. Karena menurut saya lebih efektif, justru malah lebih efektif ya. Begitu Bung Jamal dan Bung Huda, cerita dari saya. Saya sampaikan selamat kepada Bung Jamal yang telah kembali beraktivitas.
1: Terima kasih.
9: Insya Allah diparingi sehat.
1: Amin.
9: Selamanya amin. Sehat amin. Terus. Amin. Oh iya, Bung Jamal, Bung Yuda, saya itu bekerja di sebuah perusahaan BUMD.
10: Badan usaha
9: milik
10: Danantara.
9: Oh iya, ding. Jasa testing, inspeksi, dan sertifikasi. Terima kasih.
10: Oke, matur-matur Pak Teguh ya. Nah, itulah bedanya kerja di profit base dan juga non-profit base. Makanya, aduh, mantap sekali ya Pak Teguh Ice ceritanya seputar work from home. Ya kalau aku sih membayangkan orang-orang pada di kafe, bawa tab, bawa laptop, kayak minum kopi di kafe, bekerja WFH atau WFC atau enggak ya di restoran lah ya. Kalau seusia kawan-kawan rasika 40-50 gitu kan, berarti datang ke restoran itu kan. Betul ya, ke Selera Indonesia kek atau ke Gama Candi kek gitu kan. Terus kerja di situ tik bawa laptop, bawa tab, terus handphonenya di sebelah kini tik kan ngono kae lho.
1: Wong jadwal WFO kok malah jalan-jalan ning dalan ditakoni lho. Kamu tuh jadwalnya WFH kok malah jalan-jalan. Lah ini mau ke ndak boleh, ayo sana. Pergi kemana? Makan-makan sambil mengerjakan tugas. Jangan di jalan-jalan. Kalau di jalan kan jadinya WF Street. Karena kan di jalan. Jadi kan nggak sesuai dengan perintahnya. Kan WFH. Work from home. Kok malah jalan-jalan. Kalau di...
10: Oh, alah.
1: Kalau
10: berarti nggak bisa ya kalau semuanya jadwalnya WFH. Aku pengen WFH-nya di Gama Candi atau di Selera, kan atau di Selera Indonesia.
1: Itu kan termasuk home. Rumah. Di dalam rumah.
10: Atau di S2 gitu kan. Berarti kalau kawan-kawan Rasika level-levelnya sudah segitu kan, gak mungkin di kafe-kafe yang lucu-lucu gemes-gemes kan. Paling tidak di situ toh, di Selera Indonesia setiap pagi terus apa, di depan laptop atau depan tab, ketik terus ada teleponnya, telepon masuk, halo ya ya ya, ini sedang saya siapkan
1: dah. Makanannya jadi, makan dulu.
10: Ayo, enak ya. Aku membayangkannya WFH tuh gitu loh, Bapak Ibu kawan-kawan Rasika semuanya.
1: Nanti digeledake minumannya yang enak.

0: Telana Kota. Rasika.
1: Ini Pak Fit, karena Jalan RM Hadi Sugiono Mijen macet, Jalan Kalikertas Jatibarang juga ikut ramai pagi hari
2: jelas,
1: ini.
2: Jelas terlibat, Pak. Ya, itu kan jalan alternatif kedua.
1: Pak Muslim, petugas lantas dan dishub di sepanjang kawasan Mijen Kota Semarang minim sekali. Onone ning sabar tok, tapi juga penuh. Wah, kondisi jalannya sudah enggak ada petugas yang standby signifikan. Ini kalau katanya Pak Agung Hananto Wibowo, setelah antre sejak jam 7 tadi, ini jam 7.20 sudah sampai ujung Pasar Mijen, ditambah katanya ada, karena ada halte bus yang informasinya kok pas di perempatan, jadi kalau pas naik turun penumpang ya nambah kepadatan di sana. Ini yang halte yang di sebelah mana sih Pak Agung Hananto? Kok aku baru notice kalau ada halte di sini, bukannya haltenya tuh justru malah di turunan idun-idunan setelah Pasar Mijen itu ya? Iya, di situ. Itu di situ perempatan, Pak.
2: Kalau yang di...
1: Nah, aku hafalnya kok haltenya tuh di depan Pasar Pesis Maju City itu.
2: Aku mah udah lama banget gak lewat sana.
1: Oke, nggih, matur suwun. Pak Tom?
3: Selamat pagi Rasika, selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal. Maaf, saya ini voice note dulu. Menanggapi kemacetan di Jalan Raya RM Hadi Sugiono Mijen, Mas, itu dari dulu memang disebabkan oleh yang dari arah keluar Pasar Mijen ke Jalan Raya, Pak Ogahnya itu mendahulukan dari ruas tersebut. Ditambah di bawahnya itu yang masuk ke SD Ngadirgo sama di SMP itu nggak ada pengaturnya. Polisi orang Sabara itu malah numpuk semua di Pasar Mijen. Jadi di Pasar Mijen sudah semrawut, ditambah di bawahnya Ngadirgo keluar masuknya tidak ada yang ngatur. Jadi pada rebutan jalan. Dari dulu ya menurut saya di situ penyebab titik kemacetan Pasar Mijen sampai di Sabara. Begitu Mas Yuda, Bung Jamal. Terima kasih.
1: Berarti bisa kita confirm tidak ada insiden ya? Berarti ya toh?
3: Tadi pas melintas di Pasar Mijen sama di pertigaan Ngadirgo itu sudah dijaga sama polisi Sabara. Pak Ogahnya sudah disuruh minggir. Tapi antrian masih panjang yang dari arah atas atau Boja ke BSB ini masih panjang. Ini kebetulan saya pas arah ke atas tadi pagi sudah melintas juga antri lama. Ini panjang sekali. Begitu laporannya Mas Yuda, Bung Jamal dan kawan Rasika. Hari Jumat tidak berlaku WFH di daerah RM Hadi Sugiono. Jalan ke atas juga untuk setengah mobil saja ini. Terima kasih.
2: Terima kasih.
3: Ini rekor ini. Baru pagi macetnya sudah sampai di pom bensin Mijen loh. Ini rekor terpanjang macetnya di RM Hadi Sugiono ini hari Jumat.
1: Yang terjadi hari Jumat ya.
3: Itu depan masih macet padahal sudah mencapai di pom bensin Mijen. Demikian, terima kasih.
1: Nah, itu ya kawan, simpulnya titik ujungnya itu di ke kawasan Pasar dan juga menjelang Sabara ya. Tapi untuk saat ini informasinya sudah diambil alih oleh petugas untuk pengaturan jalannya, kawan Rasika. Oke, matur suwun informasinya ya Pak Tom ya. Ini kita Jalan RM Hadi Sugiono Mijen D. Informasi nomor 1 kepadatan saat ini Jalan RM Hadi Sugiono Mijen. Nanti kita pantau lagi jalur yang lainnya ya. Bagaimana perkembangan informasi jalannya ke depan di Kelana Kota Pagi. Ini Bu Tia Tantia kita langsung komentar. Bung Yuda, Bung Jamal, Pak, dengan WFH kok di kafe. Oh, kakek nonton drama ya. Realitanya padahal mong titik absen. Kalau kami di rumah gak bisa di mana mana. Belum laporannya Dowi dan perintil-perintilannya. Coba diagendakan WFH dan dirasakan, Bung. Lah kalau penyiar WFH-nya gimana?
2: Uang tiap hari WFH.
1: Kok tiap hari WFH maksudnya?

0: kan rumah kita.
1: Oh iya, dia lagi gemes.
2: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
3: Rasika FM.
4: Bu, jangan sampai lupa loh, putranya diimunisasi campak dan rubella.
5: Siap, Bu. Namanya imunisasi MR kan? Agar anak mendapatkan kekebalan terhadap penyakit campak dan rubella. Betul kan, Bu?
4: Iya.

Ingat, penyakit campak dan rubella sangat menular. Dengan imunisasi MR, akan melindungi buah hati kita dari penularan penyakit campak dan rubella. Imunisasi campak dan rubella akan dilaksanakan pada bulan Agustus untuk anak usia sekolah dan pada bulan September untuk

0: Jadi jangan sampai nggak imunisasi.
1: Gratis, loh!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
3: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
4: Baik, Guru.
3: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
3: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, Guru.
3: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Tima idewe lare wangeren di
2: Mbak Siti pok.
1: Iya Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor Mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Klasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bari dodolan arep tak si menang dikis yang aman.
2: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kuwi. Yo jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan bae ra. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ne bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman po Rafi Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh guru,
4: kamu kenapa?
5: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
7: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
8: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
7: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
9: Paket.
7: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
8: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
7: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
10: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
7: Nah, iki baru mantap, Bu.
8: Gaspol mana, Pak?
10: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

Tanda bahwa cinta terhadap radio sampai dengan sekarang masih banyak disampaikan oleh Anda-Anda semuanya, kawan-kawan Rasika semuanya. Ini hari radio kawan Rasika ya, bukan hari Rasika. Jadi terima kasih untuk setiap doa harapannya ya di hari kita-kita insan-insan radio merayakan hari jadinya istilahnya di tanggal 11 September 2026 ya. Kita terima kasih ya untuk Anda yang selalu mensupport ya industri radio ya, bukan hanya Rasika Kasasi, tapi seluruh radio yang ada di Jawa Tengah, yang ada di kota Semarang ini, silahkan Anda support ya kawan Rasika agar bisa terus hidup dan juga bisa terus menemani Anda semuanya di hari radio internasional hari ini 11 September 2026 kawan Rasika. Terima kasih untuk Anda semua yang dari tadi jam 6 pagi kawan Rasika sudah mengucapkan selamat. Terima kasih ya untuk Anda selalu setia bersama radio ya, bukan sama Rasika saja tapi radio yang lain. Monggo, ada banyak radio-radio ternama di kota Semarang ini ya kawan Rasika, ada banyak ya, ada banyak radio-radio legendaris di kota Semarang ini yang juga masih selalu setia menemani kita semuanya. Kita semua berkolaborasi kok kawan Rasika ya, dari Rasika, dari radio yang lain itu kita tuh kolaborasi kawan Rasika ya, kita sharing banyak hal, kita saling terima masukan banyak hal, gak ada persaingan di industri radio di kota Semarang itu kalau kawan Rasika tahu. Jadi sangat erat sekali, sangat kompak sekali kawan Rasika untuk saling kolaborasi memajukan industri radio. Sampai dengan, wah sampai mboh kapan nanti kawan Rasika ya, semoga masih ada terus ya. Jadi tolong supportnya untuk kita-kita teman-teman di industri radio kawan Rasika agar bisa tetap eksis menemani Anda semuanya. Terima kasih, hari ini adalah hari radio nasional kawan, tanggal 11 September 2026.

0: kota. Nah, aku soalnya mau menyelesaikan segala hal yang ada di Jalan RM Hadi Subono Mijen Kota Semarang dulu, karena wah ini kok situasinya nggak ada kejadian ya, itu yang paling penting. Nggak ada kejadian ya, benar-benar, wah benar-benar, karena volume kendaraan ditambah pengaturan lalu lintasnya yang istilahnya tidak tepat gitu ya, dilakukan oleh pengatur jalan tidak resmi di sana. Makanya luar biasa sekali kepadatan pagi hari ini di Jalan RM Hadi Subono Mijen Kota Semarang. Arah kemana? Dua-duanya. Keduanya sama-sama padat. Coba nih aku habiskan dulu informasi dari kawan-kawan Rasika semuanya ya. Pak Agung juga lewat Mijen tuh pasti.
1: Nih antrian RM Hadi Subono ke arah bawah ya. Ini sampai dengan pom bensin Mijen masih nyambung lagi. Tadi di perempatan Kemantren itu krodit banget itu, sampai polisinya ngaturnya juga kewalahan itu. Ya ini sampai SPBU Mijen ini sudah mulai agak longgar.
0: Oke, matur suwun informasinya Pak Agung. Kemudian Bu Nini Herawati.
2: Selamat pagi Bung Jama, Mas Yuda.
0: Pagi Bu.
2: Selesai urusan peranak-anakan dan bekerja, arahnya sekarang ke Magelang. Tapi saya mau lewat Sumowono Limbangan, ini dari BSB ke arah selatan ya, mau lewat Limbangan Sumowono, nanti mau sarapan di Pasar Sumowono. Ada info enggak ya yang biasa lewat sana nih sarapannya yang juara apa di Pasar Sumowono? Saya mau ke Magelang arahnya, ke ya lereng Merapi lah ya, untuk inventarisir berapa alat berat, dan kayaknya mau pindah aja di KIW itu super stres. Ya, bismillah. Yang udah di depan yang arahnya ke sana barangkali ada info ya. Bung Jamal sehat, Mas Yuda sehat.
0: Amin, sehat-sehat selalu.
2: Kita nongkrong.
0: Ayo Bu Nini, kapan tau nongkrong?
2: Ini CCTV ini saya aja nggak apa-apa, Pak Resep Antidia, Pak Suri, siapa lagi tetapi yang dari BSB juga nih kondisi sebelum Pasar Mijen setelah Sabara jam 7.23 seperti ini CCTV berjalan pakai S25 Ultra. Aku udah membayangkan bakalan seperti ini, tapi yang memang kudu berangkat ya, kalau nggak gasik ke Magelang agak siangan gitu nanti piye ya.
0: Padahal turun tol langsung jebret sampai Bawen sana nggak ketemu uyu-uyuan ini loh Bu Nini.
2: Belum sampai Pasar Mijen juga. Aku tuh nggak maju-maju tuh karena sebelahku tuh ada bocah wedok gitu. Aku bayangkan anakku nek numpak motor dhewe bakalane kok ngono kuwi ya.
0: Ikut kerembuyuan.
2: Kak ini. Oke, ono meneh. Kan aku dadi penyebab macet to nek kok ngene.
0: Nih. Oh, ini pertigaannya ya, Bu? Iya, oke. Okay. Udah enggak ada Pak Ogahnya tuh koyone.
2: Ini luar biasa ini. Sampai pom bensin nyambung ini belum selesai macetnya, ini kayaknya nyambung sampai Pasar Aceh. Luar biasa. Wes. Pindah guys, pindah.
0: Oke, matur suwun informasinya ya Bapak Ibu semua yang ada di Jalan RM Hadi Subono Mijen Kota Semarang. Nah itu kondisinya, itu dulu ya. Aku tak geser dulu ke jalur yang lain terlebih dahulu. Ini ada beberapa report dan juga notes yang perlu aku munculkan juga ya. Ada situasi di Jalan RM Hadi Subono Mijen sampai dengan jam 7.40 masih padat, masih ya kawan Rasika. Luar biasa hari ini, hari Jumat, sejak tadi 6.30 sampai jam 7.50 masih padat sekali.

0: Pak Diki Hermanto.
1: Update pukul 7 sudah melewati depan PT HIT, lalinya lancar. Jalurnya di kedua arah kering ya. Untuk cuacanya sudah muncul matahari tapi semacam tertutup tak. Mungkin itu dulu, lalinya lancar waktu itu Jumat. Ramainya nanti ya daerah Simpang 5 kan ada MTQ. Jadi itu dulu, terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Oh iya, dari tadi pagi tak tunggu update-annya Pak Bro Artanto, nggak ada ya. Karena biasanya nggak jadikan patokan, baru nge. Lupa, kemarin sore emang update beliaunya nggak pulang.
0: Ya wah, apale.
1: Apale.
0: Oke, dan ini muncul nih beliau nih, coba kita simak infonya.
3: Selamat pagi, kawan Rasika. Selamat pagi, Mas Yuda dan Mairet Jamal.
0: Selamat pagi, Pak Bowo.
3: Selamat pagi, menyapa di hari Jumat, hari ke berapa ini? 11 ya, di bulan September. Ini saya perjalanan dari Kudus arah ke Pati ya, Mas. Sebelum SPBU Kerawang atau Hadipolo itu, lajur kiri arah yang ke Pati ada tergandeng yang trouble, yang berhenti ya. Sementara belum menimbulkan ketersendatan yang panjang, hanya melambat saja. Matur nuwun.
0: Matur nuwun Pak Bowo Artanto. Nah, ini kita dapat
2: enggak pulang ya.
0: Makan doa palipol ke lo. Bu Tuti, selamat pagi. Ini lo, Mas Yuda, Mas Jamal, Kelana Kota.
2: Ada apa?
0: Kena. Di jalan akses Pucang Gading Kota Semarang.
2: Oh,
0: nih lo.
2: Oh, Pucang Gading.
0: Kota ya. Semarang itu kan udah ada aturannya nih. Udah ada aturannya truk dilarang masuk nih. Ada plang aturannya. Ya kan jam 6 sampai jam 9 pagi truk dilarang, tapi truk-truk kayaknya nggak ada yang peduli dengan rambu-rambu ini. Bikin macet dan kasihan pengendara motor yang mau berangkat kerja atau antar sekolah. Tidak boleh jalan dari jam 6 sampai jam 8, tapi baru jam 6 sudah iring-iringan kabeh. Nih ya guys, foto dan buktinya. Sebelah kiri adalah rambu, sebelah kanan adalah kendaraan yang dilarang pelanggarnya, betul. Kiri rambu, kanan pelanggarnya. Tanda kalau di Kota Semarang itu rambu tuh ada tuh sebenarnya kawan Rasika,
2: ya kan? Untuk dilanggar.
0: Betul sekali. Ada rambu larangan tuh ono. Jadi kalau Anda yang tanya apakah aturan masih ada atau belum, yo ono. Belum ada perubahan. Tapi karena minim pengawasan dan juga ditambah para pengendara truk yang melanggar, ya wah jadilah itu.
2: Ya,
0: matur suwun ya informasinya Bu Tuti, kita simpan nih fotonya, bagus sekali. Kiri kanan pelanggar, kiri rambunya. Di kawasan Jalan Raya Klipang Pucang Gading yang jam 7 sudah ramai kendaraan muatan, padahal sudah terpasang rambu larangan melintas jam 6 sampai jam 8. Pak Waktim.
4: Selamat pagi kawan Rasika. Mau menginfokan tadi pagi pas melintas di Jalan Raya Panturan Bareng, tepatnya di Barat Pom Kerawang, ada truk gandeng yang patah as atau lakernya ambrol itu kakinya.
0: Okay.
4: Berhenti di jalur kiri arah ke Pati. Belum sempat moto tadi, belum sempat foto video. Dari tadi pagi kayaknya itu. Untuk lalu lintas sih masih lancar, belum ada ketersendatan sih. Nggak tahu nanti kalau rame, ini kan hari truk nasional ya. Gitu aja, terima kasih.
0: Matur suwun.
5: Nah ini tak sepil tadi laporannya Pak Bor Tanto Mas. Tadi pagi pas ke arah Pati saya belum sempat video foto. Ini yang dari arah Pati udah mulai tersendat dari setelah lampu merah. Tapi masih jalan sih, masih lancar. Karena antri dari arah Kudus. Tuh. Dari arah kanan.
6: Sebelah kanan dan gelap. Kedai truknya belum kelihatan. 88,9 FM Rasika Pekalongan.
7: Jam 8 pagi. Waktu di Rasika.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Warga Gombel Lama, Kota Semarang mengadukan dampak pembangunan kawasan Pakuan Mall kepada Komisi C DPRD Kota Semarang. Keluhan meliputi dampak lingkungan, perizinan, hingga tuntutan ganti rugi lahan. Warga menuntut ganti rugi 3 kali nilai NJOP. Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang, Rukianto, mengatakan DPRD akan meninjau langsung lokasi proyek untuk melihat kondisi faktual di lapangan. Namun Rukianto menegaskan DPRD tidak berwenang menentukan besaran ganti rugi lahan. Warga diminta menyampaikan persoalan terkait lahan sesuai ranah dan kewenangan pihak terkait. Sementara itu, 23 titik inklinometer dipasang di lokasi proyek untuk memantau pergerakan tanah. Pemantauan ini menjadi bagian dari masa observasi yang diperkirakan berlangsung hingga 4 tahun. Karena itu, pembangunan fisik gedung mal belum dipastikan langsung dimulai setelah tahap penyiapan lahan. Bau bangkai ikan sapu-sapu kini menyengat di sejumlah pemukiman warga Pati. Setelah jutaan ikan mati dan membusuk di Sungai Juwana, kondisi ini terjadi setelah air di bendung karet Sungai Juwana mengering. Pemprov Jawa Tengah bersama Pemkab Pati turun tangan menangani persoalan tersebut. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Jawa Tengah, Urip Siabudin, bilang bangkai ikan akan dievakuasi dan dikubur dengan alat berat. Proses pembersihan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 1 pekan. Pemerintah juga berkoordinasi dengan pengelola waduk untuk membuka pintu air secara berkala. Langkah ini diharapkan mengurangi bau bangkai sekaligus membantu memasok air ke ratusan hektar sawah petani. Demikian kabar Jawa Tengah. Saya Hari Swidi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Nah, kita kan sering ngerasain tuh, Bung, kalau lagu Indonesia kadang ada beberapa di tengah-tengah lagu ada suara ngomongnya. Lah kok ternyata lagu mancanegara ya ono toh? Iya, lah ini barusan End of the Road-nya. Di tengah-tengahnya ada orang-orang ngomong. Ada mas-mas ngomong, mas-mas.
1: Bapak-bapak.
0: Nih. I just love you. Yeah. I just wanna know you that I love you so much, baby. Yes, I'm here for you.
1: Okay.
0: Kayaknya zaman sekarang. Bisa stop gak dengan work from home lu? Berarti menurutmu musik-musik zaman sekarang kalau dikasih sentuhan-sentuhan kayak gini menurutmu masih bagus, masih oke okay gak?
1: Asalkan zaman gak sekarang. Berlebihan, asalkan gak berlebihan ngomongnya itu secukupnya aja
0: kan. Kayak, yeah aku cinta kamu terus. Iya, aku mencintaimu sepanjang masa.
1: Terlalu panjang dan ngomongannya terlalu apa ya norak gitu, nggak, aku nggak suka. Coba ngomongannya ya sederhana yang sesuai dengan lagu serta nggak terlalu panjang itu ya mungkin bisa mendukung penampilan lagu menjadi sebuah lagu yang bagaimana yang keinginannya terpenuhi, masyarakat bisa menerima. Tapi nggak terlalu panjang, terlalu norak, terlalu aku tetap cinta padamu sayangku.
0: Yeah.
1: Oh sayangku, alah.
0: Aku cinta padamu, sampai kapanpun aku akan terus bersamamu. Walaupun kamu pergi, kemanapun aku akan mengikuti.
1: Ini lagu apa puisi kan
0: jadinya gitu. Loh, ini juga cukup panjang loh, lagu ini kan biasa siapa tau kayak lagu-lagunya Panca F. Pondah gitu-gitu kan. Di tengah-tengahnya, dirimu hanyalah satu-satunya yang aku miliki. Jreng, jreng, jreng, jreng, jreng, jreng.
1: Makanya ini nadanya kan rendah terus, gak terlalu tinggi. Juga masih bisalah di... Pendengarnya semua itu anu kok ya.
0: Apa?
1: Tergantung dengan nuansa lagunya. Kalau
0: gitu.
1: Nuansanya memang cinta, ada kata-kata begini ya masih bisa diterima. Tapi kalau lagunya itu tentang cinta tapi ngomongnya agak berbeda gitu ya nggak pas. Tapi lagu-lagu Indonesia yang ada omongannya itu biasanya juga lagu-lagu yang cinta-cinta.
0: Kalau nggak ya patah hati toh. Kalau kita muter di lagu-lagu di Indonesia, naik lagu-lagu yang patah hati, kayak Ratih Purwasih kan di tengah-tengahnya ada bapak-bapak ngomong. Bruno Poso 5 ya betul.
1: Itu juga ada, tapi kadang-kadang menurutku terlalu panjang omongannya.
0: Oh.
1: Terlalu panjang. Jadi lagunya sama omongannya itu nggak imbang. Terus omongannya gitu-gitu ya.
0: Apa?
1: Omongannya itu apa ya? Ya nggak apa-apa sih, bisa diterima.
0: Akal berarti sehat. Menurutmu kayak satu kalimat aja gitu cukup ya, satu kalimat atau dua kalimat lah, nggak perlu satu paragraf toh.
1: Yang penting kamu bisa menerima, masyarakat bisa menerima.
0: Asik.
1: Dan semua bisa menerima. Itu jangan terlalu panjang.
0: Iya, itu kawan update di jam 8 pagi, ini kita benar-benar jalan RM Hadi Subendro Day, ya. Sayong kalah, ya karena Sayong kondisinya baik-baik aja ya.
1: Jadi jalan yang paling dibicarakan pagi
0: betul
1: hari ini.
0: Betul sekali.
1: Dengan kondisinya yang cukup lama dalam ketersendatan.
0: Beragam banget kawan Rasika, ada yang 20 menit, ada yang 30 menit kawan Rasika untuk lepas kepadatan di jalan RM Hadi Subendro Mijen, kota Semarangnya. Nah ini Pak Muslim ikut bersuara yang setiap hari lewat jalan RM Hadi Subendro Mijen, kota Semarang. Akar utamanya adalah gang sebelum dan sesudah Pasar Mijen itu. Dilanjutkan sebelum Sabara ada titik macet, parkir, dan penyeberangan. Di mana Pak-Pak Sabara itu kurang bisa membantu mengatur, baru bisa membantu menyeberangkan saja. Disub dan lantas harus turun ini ke lokasi. Ya kan, biar tidak Sabara saja, mengingat tadi kita dapat laporan dari Pak Tom juga istilahnya disebut kalau petugasnya aja kewalahan ya. Loh, Sabara itu berarti tugasnya apa sih?
1: Ya,
0: Sabara itu
1: fungsi atau tupoksinya ya Sabara itu ya memang di
0: bukan traffic management.
1: Bukan,
0: kan
1: di kepolisian itu ada fungsi Sabara.
0: Itu cuma lebih dekat lagi kayaknya kurang.
1: Lalu lintas kemudian Terse dan Sabara itu ada tugas tertentu apa ya kalau ya pokoknya Sabara itu bagian
0: pokoknya
1: apa,
0: bukan gitu. Ini bukan traffic management.
1: Bukan, ada tugas tertentu.
0: Loh, tapi kalau polisi itu kita nggak belajar semua dasarnya dulu di semester waktu ya, OJT. Ya,
1: adalah dasarnya semua sama tapi
0: apa istilahnya polisi pantaian ya dia, aku ngiranya OJT dulu gitu ya kawan Rasika. OJT apa, kan pasti belajar semua hal toh.
1: Sekolah dasarnya ada
0: ya.
1: Semua tentang kepolisian dasar kemudian nanti dikelompokkan ada yang menjadi Sabara, ada yang menjadi lantas, ada yang menjadi mungkin reserse.
0: Nah, tapi ketika kemudian, OJT di hari-hari pertama atau awal-awal pelatihan itu kan berarti tetap belajar tetap semua tahu, kan? Termasuk belajar semuanya. Traffic management iya, kan?
1: Tetap tahu semuanya. Saya pernah membaca itu soalnya semuanya, polisian harus tahu semuanya. Cuman memang penjurusannya nanti akan ada berbeda-beda.
0: Iya, penjurusan setelah OJT kan? Berarti tetap ada OJT-nya kan? Itu Bapak Ibu polisi-polisi ada OJT toh?
1: Ya, dan
0: Pak atau istilahnya apa, aku ngiranya OJT pokoknya nyebutnya.
1: Untuk ngurusin penyeberangan untuk anu, saya kira yakin bisa.
0: Oh iya.
1: Tahu. Dan dia bisa membantu di situasi kondisi darurat di Mijen, di Pasar Aceh dan seterusnya itu saya yakin kalau tidak ada petugas yang lain sabar pun bisa.
0: Bisa walaupun kewalahan.
1: Iya.
0: Lah tadi disebut Kang Waraska kewalahan sama Pak Muslim juga menyorotinya agak kurang. Iki kok kurang
1: kewalahan. Ya karena kurang, mungkin petugasnya kurang banyak yang diterjunkan.
0: Kalau katanya Pak Muslim kan kalau sabara untuk penanganan aksi tobong.
1: Ya, misalnya ada demo itu yang petugas sabara.
0: I see. Nah, ini untuk saat ini jalan Remedes Bendo Mijen masih padat, cuma sudah berkurang sejak tadi mulai kita jam 8 ya. Sudah tidak sepadat tadi antara jam 6.30 sampai jam 8. Masih padat masih, cuma untuk kadar kepadatannya sudah mulai berkurang.

0: Oh, tadi masih ada atensi di bawah jam 8 toh. Coba kita buka deh. Pak Wawan, selamat pagi.
1: Macet. Mas Jamal.
2: Ya.
1: Mas Yuda. Habis penuh lewat belakang kodoh. Gerak. Sabar wae menanti nih ya. Oke, suun. Langsung diambil alih sama Sabara Lancar Jaya langsungan. Oh, tak pikir ada truk mogok tadi yo. Mas Yuda. Ternyata mungkin nganu salah ngatur itu yang apa? Yang
0: Paugahnya.
1: Biasa Paugah itu.
0: Yes, betul.
1: Dan ini begitu diambil alih sama Sabara Lancar Jaya ya. Suun.
0: Oke, okay, matur suun informasinya. Pak Irfan, Masjid Mas Jamal, saya mau tanya, kenapa antri di Indonesia itu susah sekali diterapkan ya? Kalau mobil nekat ngambil lajur kanan gak mau antri di perlintasan kereta, otomatis kan mengganggu kendaraan dari arah sebaliknya dan menambah antrian di lajur kiri saat dia pindah lajur. Pindah jalur maksudnya ya. Kasihan yang sudah antri lebih lama. Untung saya kawan Rasika, bagaimanapun tetap harus siapa di jalan raya. Kenapa kok budaya antre di Indonesia ini susah diterapkan? Karena satu, mendahulukan emosi dibanding akal dan tindak lakunya.
3: Orang selalu kepingin duluan.
0: Selalu pengen lebih dulu, selalu pengen diutamakan, ya kan? Selalu
3: tidak mau mengalah.
0: Yes, betul sekali.
3: Tidak
0: mendahulukan emosi. Makanya ketika antre dimanapun itu, bukan hanya di jalan raya tapi di tempat publik dimanapun itu, masih agak susah menerapkan budaya antre. Karena orang Indonesia ini, yang awal Rasika, yang di kepercayaan mayoritasnya harusnya ngajari kita semua untuk bisa sabar dan juga bisa mendahulukan akal, tapi ternyata tidak terwujud karena pada lebih mendahulukan emosi. Makanya budaya antrenya minim.
3: Mungkin kita yang bertanya, kenapa ya kok Indonesia ini, kita sering melakukan aktivitas itu di depan sendiri dengan menyerobot-nyerobot kita sendiri. Karena kita sendiri ini juga bagian dari masyarakat itu. Percaya nggak percaya, kita seringlah menjadi bagian dari itu.
0: Coba kamu terakhir nyerobot apa? Coba aku pengen denger. Aku jujur, bukannya aku sombong ya, aku nggak pernah nyerobot-nyerobot kayak gitu.
3: Aku juga nggak pernah nyerobot, tapi pernah melihat dan pernah melakukan apa namanya, antrian di sebuah pembelian barang.
0: Terus? Ya.
3: Ada orang yang pergi, aku tengah-tengah kok gak balik-balik, aku tempatin aja.
0: Oh gitu.
3: Itu gak, saya rasa itu juga gak bagus ya. Walaupun orangnya itu pergi gak balik-balik, tapi ya kita di belakangnya aja, kita tetap berprasangka baik.
0: Oh, kalau memanfaatkan privilege, aku iya, ya. Contoh kayak ada di beberapa pelayanan dan juga beberapa hal, aku kontak beberapa yang ada di internalnya, kayak aku mau ini dong, minta tolong gitu kan. Jadi ketika aku di sana, aku langsung ke ruangannya yang bersangkutan atau ruangannya beliau gitu, ya, tidak ikut di hall atau di main arena.
3: Tidak ikut antri ya?
0: Iya. Itu.
3: Kalau di jalan raya di mana-mana.
0: Tapi kalau di jalan raya aku nggak pernah sih. Wong aku numpak, ya kan aku seringnya naik transportasi umum toh. Ketika
3: usia-usia dewasa ini aku juga gitu merasa mending antri lah timbangan yang ngor koso dungsang-dungsang mendahului orang, malah kita ya wis anune ora supiro tapi rekosone mendahului orang itu tetap kroso nang awal.
0: Nah kalau katanya Pak Danit Bin Sanjaya, kenapa orang bisa emosi? Karena manajemen waktunya tidak baik.
3: Nah kan gak makat gasik kan?
0: Yes, itu. Betul sekali. Mijen macetnya ngeri banget memang. Mulakno tadi pada lewat kampung saya di Wonolopo rame banget.
3: Nah Wonolopo.
0: Lah pertanyaan saya, Pak Danit sudah tindakan atau belum ini?
3: Berarti
0: kok ujuk-ujuk rumah, mau mulakno kampung saya tinggal kok rame banget lah. Lanjut dengan sudah keluar atau belum Pak Danit? Kok masih memantau Wonolopo ki?
3: Kayaknya belum kayaknya.
0: Belum ki koyone mesti ya.
3: Ada dua kemungkinan, beliau memang
0: apa?
3: tidak berangkat hari ini atau berangkat nanti setelah ketersendatan selesai.
0: Nah,
3: karena ketersendatan itu kan juga ada wayahnya. Antara jam 8, 9, nanti setengah 10 sudah mulai lancar, lah beliau baru berangkat.
0: Kata-katanya Pak Yosef Arif, bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang mementingkan diri sendirinya, sekaligus bangsa yang tidak menghargai diri sendiri. Jadi makanya banyak aturan-aturan yang ada di negara kita ini bukan ditaati tapi lebih banyak dilanggar.
3: Jadi undang-undang itu dibuat untuk dilanggar ya.
0: Harusnya itu nggak boleh, nggak terjadi sih di negara kita ini ya, dengan negara yang istilahnya taat dengan Tuhan, taat dengan agamanya, harusnya juga itu berimplikasi itu dengan lupa. Taat kesesamanya dong.
3: Itu lupa ketika terjadi jalan raya, lupa dengan apa yang sering dipelajari. Nyatanya itu tadi truknya di kanan pelanggarnya,
0: iya
3: di
0: sih.
3: Kiri undang-undangnya atau peraturannya.
0: Itu pertanyaan terbesar hidupku sih, Ngawaraska ya. Negara ini tuh negara yang sangat cinta terhadap ya. Tuhannya, sangat religius, sangat cinta dengan agamanya, di mana agama itu kan membawa diri kita menjadi lebih baik kan. Tapi mestinya ketika bersama begitu, sesamanya kok enggak ngono ki nopo ngono lho opo nopo.
3: Mestinya begitu. Ya. Tapi pada prakteknya kan tidak semua orang ingat hal-hal seperti itu ketika di jalan raya.
0: Karena fokusnya cuma ke Tuhannya saja ya, ke sesamanya dan juga ke kegiatan masyarakatnya tidak terimplikasi dengan baik nilai-nilai dari ilmu-ilmu agama yang didapatkannya.
3: Di jalan raya dia mengacu kepada dirinya sendiri, dia lupa apa yang pernah dia pelajari, dia lupa apa yang pernah dia baca dan dia lakukan atau dia baca di dalam sehari-harinya.
2: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
0: Nih, Bu Heni Novi baru tindakan jam 8, salah 3 ke KIC, lancar Bu Heni.
3: Lancar Bu Heni.
0: Kendala dan hambatan gak ada sama sekali.
3: Lancar. Lewat bawah tanah, lancar.
0: Raiso. Piye caranya Bu Heni Novi kok bongkar lewat bawah tanah? Mobil Bu Heni Novi Innova, Raiso gerong.
3: Mana-mananya saking lancarnya di berbagai area, kecuali ibu jangan lewat Cangkiran ya. Tiba-tiba kok lewat Ungaran, terus Cangkiran, jangan.
0: Betul sekali, wah luar biasa. Tapi emang kok trending topik tenan iki jalan RM Hadi Soebono Mijen.
3: Nah, siapa tahu kepengen lewat RM Hadi Soebono, jangan Bu Heni Novi ya, lewat jalur biasa mawon.
0: Menurutmu kok Wendy juga perlu lewat jalan RM Hadi Soebono Mijen?
3: Kok Wendy?
0: Gak usah.
3: Gak usah neko-neko.
0: Ya, kalau gitu.
3: Kok Wendy lewatnya? Ya siapa tahu dia itu kadang kan pengen eksplorasi atau pengen.
0: Siapa ngerti dealernya kok Wendy pengen buka dealer di Cangkiran apa di Boja terus lewat Mijen?
3: Ayo mengko-mengko lah harap apapun. Apa kudu saiki kan yo ora sore yo iso. Sore awan sing hari-hari di mana.
0: Kalau mandat pimpinannya kudu saiki?
3: Lah kok ala kudu saiki kok Wendy kan saiki masih macet bos
0: gitu. Asik deh, asik.
3: Nanti bisa kita.
0: Ndak yo ono karyawan do koyo ngono karo bose.
3: Ono to ngomong. Sekarang masih macet bos. Saya enggak bisa melihat situasi kondisi dengan jelas dan tenang. Ketika macet mau berhenti susah, mau maju juga susah.
0: Nanti aja bos, awan we bos.
3: Kalau awan kita bisa ekspor, kita bisa turun di manapun tempat yang kita tuju. Kita bisa mandek di manapun tempat yang kita tuju sambil melihat-lihat situasi tanah yang ada di situ.
0: Kasih, bos. Nanti asyik aja ya, bos.
3: Kan, foto-foto lokasi untuk bagaimana merencanakan sebuah proyek bangunan. Nanti saya akan pasarkan kepada Pak Farudin Fahri.
0: Batinnya bos ya. Lah kok malah ngei aku wejangan ngene wong bos iki aku.
3: Nah, ya ora apa-apa to, bos. Kan namanya usul.
0: Pak Danang Arif,
4: Om Yuda, minta tolong arus lalin dari rumah sakit Tugu ke rumah sakit Bayangkara via tol, Mas Yuda. Terima kasih. Kasihan Om, satu keluarga, anak satunya di rumah sakit Tugu, satunya di Bayangkara. Jadi keingat saya kemarin hari Sabtu, hari Jumat. Jumatan aku operasi.
0: Iya Pak Pandana.
4: Di RS Pandanarang Boyolali. Satunya hari Sabtu ya operasi di Asifa Sambi. Jadi mudah-mudahan saya tahu rasanya bagaimana orang tua seperti itu. Wis muga-muga ibu penumpangku ini sehat selalu.
0: Amin.
4: Gusti Allah bantu rezeki nih.
0: Lah si bocil-bocil piye Pak Danang Arif? Sudah oke atau sudah pulang atau masih dirawat? Semoga dong sembuh ya Pak Danang ya. Amin untuk putra-putrinya Pak Danang Arif, Pak Loro-Lorone.
3: Lagi berlinang air mata ingat kemarin.
0: Makane.
3: Karena kalau orang sakit tuh gampang nangis.
0: Waduh ya.
3: Gampang terharu,
0: gampang berambang. Aku kayaknya baru mlebu rumah sakit kayak wis mbrambang rasane.
3: Iya, apalagi kita di rumah sakit itu dalam kondisi sakit tak berdaya.
0: Tapi aku kemarin mbrambangnya enggak jadi netes karena lihat fotonya Bu Dokter Meila di mana-mana, rak sido mbrambang aku.
3: Iya.

0: Kodri, oke Pak Kodri, lagunya siang, ditunggu. Kok Wendy? Nah, ki Kok Wendy muncul ki. Enggak dirasani langsung di, muncul.
1: Sun Bang Jamal update di Akari ya. Yang luas kanan sudah bisa kita lewati, tapi pagunya masih tutup ya, karena ada perbedaan tinggian-tinggian.
0: Oke. Oranye mobilnya oranye. Oranye mobilnya pun. Ih, oranye mobilnya Wendy Juwono. Betul ya. Yes, mantap lah kalau gitu. Nah terusan Kak Wendy, informasinya itu dari titik peningkatan mutu Jalan Arterio Sudarso ya, yang di sekitar perempatan Puri Anjasmoro lajur kanannya sudah bisa dilewati. Pak Dandit Pisanjaya, sudah pun aku sudah on the way ini. Kalau sudah mendengarkan kalian berdua ya berarti aku sudah di dalam mobil, katanya Pak Dana tadi.
2: Titi DJ, Pak.
0: Pak Watim
3: mau ambil jalan tikus malah nih ada sama babu truknya dongkrak
2: berdua ya,
3: truk semen mau jalan sampai rumah pada lima orang kepotok macet, aduh.
0: Baru ya Pak Wahtim ya, ini tadi mau menghindari Pantura Kerawang Kudus, rencananya kan di sana macet tuh, ada truk mogok arah Pati di Pantura Kerawang Kudus. Nah ini Pak Watimnya masuk jalur alternatif, malah ada terkendala juga ya. Pak Andum, Assalamualaikum, Masjid Majamal, Alhamdulillah perjalananku lancar, kering, dan cerah. On the way dari Kudus, ini sudah sampai rel kereta api Kaligawi. Tiga kata Semarang Demak Kudus dua arah, lancar, kering, cerah. Laporannya Pak Andum, mantap.

0: naik Jericho Engine.
1: Rasika FM.
2: Duh, Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bari dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
3: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
2: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
3: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, ya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yu, sing paling penak storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
2: Tapi aman pora ki Kang?
3: Yo aman nemen lah yu, wis dijamin LPS kok.
4: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
5: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
6: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
7: Baik guru.
6: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
8: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
6: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
7: Aduh guru.
6: Kamu kenapa?
7: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
8: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio7 setiap hari dengan teratur.

0: Rasika FM.
1: Kok timai dewe lare wangi rendi mbak?
2: Mbak Siti pok?
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
6: Aduh pak, nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV ini yo gambari ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo, kok metune koyok kiye barangnya. Aduh.
8: Mangkane pak, bu, yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, bu.
6: Gaspol mana, pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
9: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
10: Baik guru.
9: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
10: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
9: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
10: Aduh, guru.
9: Kamu kenapa?
10: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
11: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM Rasika Pekalongan.
12: Lanjut menuju arah ke Semarang ini pun mohon dibantu info di depan. Wah, masih baik Pak Aji. Sampai jam 8 lebih 40 tuh dari pantauan capture CCTV Jalan Pantura Wali Songo Randu Garut KIB masih belum ada penumpukan volume kendaraan yang signifikan kedua arah. Mantan Bupati Pekalongan Fadia Arafik mengaku menerima uang dari sejumlah organisasi perangkat daerah. Dirinya menyebut pemberian uang tersebut sebagai tradisi dan dikumpulkan untuk membuat parsel tunjangan hari raya atau THR. Dalam agenda sidang lanjutan kemarin di hari Kamis 10 September 2026 di Pengadilan Tipikor Semarang, pernyataan Fadia Arafik tersebut menirukan ucapan mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pekalongan, Sirhan, yang mengaku dulu pernah menanyakan maksud pemberian uang dari sejumlah OPD kepada Sirhan. Dari beberapa headline yang disebut pagi hari ini, agenda dan kebiasaan memberi THR dan juga memberi bingkisan parsel ke bupati di wilayah Kabupaten Pekalongan merupakan sebuah tradisi yang sudah berlangsung sejak lama. Kemarin Fadia Arafik mengatakan dalam sidangnya, dalam agenda lanjutan sidang kasus korupsi yang menjelat mantan Bupati Pekalongan Fadia Arafik, mengatakan THR parsel sudah tradisi dan sudah ada sejak pimpinan-pimpinan daerah sebelumnya. Saat ini situasi di Pekalongan dan sekitarnya sekali lagi lancar. Tadi Pak Agus Soro juga cerah ngabarinya ya.
7: Cerah dan lancar ya.
12: Iya betul.
7: Ada kawan kita lagi Mama Anis yang lagi rame nih jobnya pagi hari ini, apa kabar? Juga kawan-kawan yang lagi bekerja dengan gecek menggecek untuk emping ya di Rebahan Batang. Selamat pagi, kita sapa. Mudah-mudahan pagi hari ini cerah, cuaca cerah, mempermudah semua usaha Anda menjadi

0: Nah ini tadi ada Pak Irfan. Pak Irfan itu tanya, di sekitar Jalan Gatot Subroto Ungaran, tadi itu saya melihat truk-truk banyak sekali yang berhenti di sana. Ada apa? Karena mereka pada berhenti untuk mematuhi jam larangan melintas di wilayah Kabupaten Semarang.
1: Subroto ya, untuk menunggu jam masuk.
0: Yes, betul sekali.
1: Jam masuk kota, Pak.
0: Ini tadi waktu Pak Irfan lewat melaporkannya jam 7.40 tadi. 7.40 dan baru dikirimkan.
1: Kota semua toh itu truknya.
0: 8.30. Iya toh Pak, arah mana? Iya, arah Semarang.
1: Arah Semarang.
0: Betul. Jadi istilahnya jumlah kendaraan muatan yang berhasil dihalau masuk ke kota Semarang tuh dalam tanda petik karena dibantu juga oleh rekan-rekan dari daerah lain loh, ya kan? Kendal, Kabupaten Semarang.
1: Kabupaten di sekitar kota Semarang.
0: Lah ya, makanya. Pak Santoso.
2: Selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal. Di Ngalian Mas ya, di turunan setelah rumah sakit itu, tepatnya di bawah putar balikan itu, rumah sakit Permata Medika itu, yang dari atas tadi ada tumpahan solar Mas, dan sudah memakan korban tadi, baru aja dievakuasi ambulan depet Mas. Sempat terjadi ketersedatan yang dari atas sampai Permata Puri ketersedatannya. Semoga tumpahan solarnya segera dibersihkan itu Mas Yuda. Dan himbauan kepada para driver yang dikiranya tutup tangki solarnya kendor, semua secepatnya ya dikencengi supaya nggak tumpah, soalnya sudah kejadian berulang-ulang. Terima kasih.
0: Matur suwun informasinya Pak Santoso, Pak Unggul Suroso.
3: Bang Yuda, itu tadi di depan KIK dari arah Semarang menuju ke Mangkang ada dua unit ambulan, kemudian ada satu korban MD dan ada dua trailer besar hijau itu. Itu kejadian apa Mas Yuda, Bang Jamal? Tapi relatif kendaraan dari kedua arahnya masih lancar, aman, terkendali. Okay. Demikian Mas, turun infonya.
0: Di wilayah Pantura Semarang Kendal kok dari tadi kita belum ada laporan insiden itu Pak Anggul.
1: Ini kok ada yang MD
0: dari beberapa ini. Laporan kawaras yang melintas loh ya. Coba nanti untuk informasi ke depannya kita buka lagi. Tapi untuk update-nya sementara sejak jam 6 tadi kok Semarang, Mangkang, Kaliwungu, Kendal masih, dua arah masih baik itu.
1: Belum ada
0: catatan. Tidak ada laporan kejadian-kejadian berarti.
1: Peristiwa ya.
0: Nah iya, peristiwa juga nihil ya Pak Unggul Suroso. Matur suwun Bu Heni Novi.
4: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal,
0: pagi, Bu Heni.
4: Selamat hari radio ya, yeah. Buat semuanya. Pagi ini perjalanan saya dari Salatiga menuju ke KIC via exit Krapia. Terpantau lalu lintasnya kedua arah lancar semuanya dan tidak ada hambatan. Dan saat ini pukul 8.36 ini saya sudah sampai di KIC dan sebentar lagi saya sampai di kantor.
1: Oke. Okay.
4: Dan terima kasih sudah menemani sepanjang perjalanan saya. Buat Mas Yuda, semangat gaspol. Buat Bu Jamal, semangat sehat selalu.
1: Oke. Okay.
4: Dan buat Kamerasika yang masih melintas di jalan, hati-hati dan tetap fokus. Terima kasih.
0: Terima kasih. Okay. Matur suwun informasinya Bu Heni Novi. Benar ya, terbukti kelancarannya toh.
1: Betul sekali. Jangan lupa mimik obat untuk kesehatan.
0: Nah, mimik obat?
1: Iya.
0: Lah kalau sehat?
1: Aku.
0: Oh.
1: Mimik obat.
0: Ini pengen sehat. Banget diucapin Bu Heni Novi kan mimik obat.
1: Ya aku mimik sendiri. Ngomong sendiri buat diri sendiri kan gak apa-apa.

0: hari ini adalah Hari Radio Nasional ya, Kang Waras ya. Gimana Bung, kisah suka dan dukamu ya kan selama puluhan tahun ini bekerja dan melihat perkembangan industri radio gimana? Silahkan.
1: Luar biasa.
0: Ini Jamal Boy yang sudah lebih berpengalaman ya guys.
1: Saya mengalami radio ketika masih menggunakan radio tape manual, kemudian kaset manual untuk masuk ke yang namanya input on air. Jadi ceklek satu, ceklek dua itu kemudian di pause. Kalau kita mau nyetel, pause-nya diangkat, pause-nya di apa, pencet, kemudian apa namanya, di yang di depan kita itu apa namanya, diangkat, baru kemudian itu mengudara. Untuk fade out fade in-nya kemudian ada dikecilkan yang tadi sudah bunyi, kita pause yang tadi pause, kita angkat lagi. Jadi masih manual sekali. Dan yang mengajari saya itu tentu saja tokoh radio yang lebih senior dari saya. Kamu tahu siapa?
0: Siapa?
1: Bung Haris Widi. Itu yang mengajari saya.
0: Dari zaman itu terus sampai dengan sekarang, kira-kira banyak perjalanan yang sudah kamu lalui. Suka dukanya apa?
1: Kemudian suka dukanya ya kenal dengan banyak orang itu. Dulu namanya kalau pendengar radio itu, kalau kita kan belum ada acara-acara khusus keluar kota ya. Waktu itu ya masih radio-radio dengan lagu-lagu macam-macam, mulai dari dangdut campur sari, lagu-lagu pop lama, pop kekinian waktu itu ya. Dan ketemunya banyak orang dengan banyak kemauan apa, jenis-jenis lagu. Dan seiring perjalanan waktu sesuai dengan fungsinya, radio menjadi sebuah wahana informasi dan mengerucut menjadi sebuah wahana informasi jalan raya. Dan
0: Rasika terutama
1: Rasika.
0: Ya. Rasika jalan raya.
1: Yang saya omongkan ini terus Rasika karena saya berada di Rasika ya.
0: Oh, kamu belum pernah siaran di radio lain?
1: Tidak.
0: Sumpil?
1: Tidak pernah. Saya keluar atau mungkin tidak pernah keluar, saya nyambinya di TV.
0: Iya.
1: Ketika ada TV swasta dibuka di Semarang, saya diminta untuk menjadi salah satu yang membabat alas.
0: Oh.
1: Karena dari dunia radio, kemudian saya disuruh untuk menjadi apa, presenter ya. Karena waktu itu di TV itu presenter butuh yang smart, yang lucu, yang bisa membuat suasana menjadi gembira. Saya bukan keluarnya menyambi, nanti ketika acaranya sana sudah selesai atau tidak ada, saya dirasika lagi waktu itu.
0: Berarti sebelum kamu nggak pernah ke radio lain kan? Berarti nggak pernah siaran di radio lain toh?
1: Nggak pernah tuh, nggak pernah.
0: Keren banget.
1: Kebetulan juga radio lain nggak butuh saya.
0: Coy.
1: Iya benar, nggak ada radio yang butuh saya. Mereka sudah punya apa namanya, jargon-jargon tersendiri, sudah punya orang-orang tersendiri yang memiliki kemampuan mungkin di atas saya. Jadi mereka nggak butuh saya. Saya kembalinya ke Rasika, makanya Rasika adalah rumah saya. Saya setiap hari work from home.
0: Iya, sama lagi gue juga.
1: Iya, di rumah saya.
0: Terus dukanya? Ya, kamu berarti dukanya. Bentar, kamu siaran tuh berarti udah berapa lama? 30 tahun ada?
1: Ya kurang lebih lah. 30-an. 30 tahun
0: 94 ya. Kamu siaran, mulai siaran?
1: 95.
0: Iya, 30 ya. Bener
1: 30 ya, dukanya.
0: Iya ampun, aku lahir mulai siaran.
1: Siaran malam sahur gitu, sering ketiduran.
0: Oke, itu dukanya berarti. Duka apa suka menurutmu?
1: Apa?
0: Duka apa suka yang barusan?
1: Ya bagi saya mungkin duka, karena ketiduran itu sesuatu yang memalukan. Saya tidur.
0: Iya sih, bener, aku juga
1: bablasan. Harusnya jam 4 waktu itu kan siaran sahur ya, jadi sebuah acara yang menyenangkan. Tapi kadang-kadang turu di depan ada. Dan kita serombongan, kalau siaran sahur biasanya sama Mas Benny, berdua sama Mbak Tia.
0: Berarti apa yang kamu dapatkan selama 30 tahun siaran radio?
1: Wah,
0: itu
1: banyak sekali,
0: dari sisimu kamu yang sudah 30 tahun.
1: Banyak, kita mendapatkan apa ya, jadi sisi-sisi kemanusiaan yang selalu kita dapatkan. Yang kedua juga mendapatkan rasa kegembiraan dan pengalaman-pengalaman religius rohani yang saya terima, yang selama itu merasuk ke dalam jiwa dengan lewat dunia radio ini. Ketemu banyak orang, dimarah-marah lewat telepon juga sering karena kemauan mereka nggak bisa kita penuhi semuanya.
0: Iya lagi, bener lagi. Ya. Koneksi kayak gitu apa-apa, yang nggak bisa kita dapetin ya. Aku juga pernah kan beberapa kayak ya ngisi gitu kan sebagai presenter pengganti di beberapa stasiun TV swasta di Semarang gitu. ketika aku berada di depan kamera sama di depan mic di Rasika, walaupun Rasika sekarang juga ada kamera seperti hanya TV ya, tapi koneksi dan juga interaksi antara aku dan orang di luar sana tuh lebih kroso di Rasika di radio tau, daripada kita waktu jadi presenter. Kamu juga merasa gitu nggak?
1: Iya, iya kan? Iya, karena kan untuk dunia televisi yang saya waktu baru dan jangkauannya belum begitu jauh, orang-orangnya belum begitu kenal. Kalau di Rasika kan sudah kenal semuanya, sudah ngerti.
0: Maksudnya ketika habis siaran, habis membawakan sebuah program TV nih, habis jadi presenter gitu kan, di depan kayak udah selesai, cut, udah selesai, wes bar balik gitu, selesai. Nah, tapi kalau pas siaran di Rasika ki, ih mau tau Pak Hari tuh kerja ning kene kok, ternyata Pak Hari Ratmoko, ih Pak Bowo Artanto kok ternyata anaknya kuliah ning kene sangar men ya. Nah, itu tuh kayak ada koneksi-koneksi yang itu tuh masih terbawa sampai sedalam itu ketika bahkan kita keluar on air kayak lo.
1: Ya, itulah kelebihan.
0: Dan itu radio tidak bisa kita dapatkan, ya aku terutama ya, sepengalamanku menjadi presenter di televisi.
1: Ya, bisa juga.
0: Ya kan, kalau aku gitu sih.
1: Kelebihan
0: kekuatan radio, koneksi radio tuh sama orang di pendengarnya sana benar-benar kayak itu best of the best.
1: Karena
0: sih.
1: Karena radio bisa didengarkan sambil apa aja. Ketika kita apa? TV kan harus menteleng. Kalau radio terus? Bisa beraktivitas, bisa mendengarkan radio sambil nyupir, sambil perjalanan bisa tetap mendengarkan. Kalau kelebihannya itu, kalau kita di televisi atau apa kan orang harus posisi siaga nonton, konsentrasi, mata melihat itu, nggak bisa disambil.
0: Tidak ngetir. Ada kedekatan yang bisa terbangun, ya nggak sih?
1: Iya, lebih dekat lewat radio.
0: Sih, makanya kayak pendekatannya tuh nggak personal gitu loh. Kalau di radio tuh radio, walaupun radio sama TV secara medium tuh kurang lebih sama ya. Tapi kayak dua karakter media ini bisa menghasilkan kedekatan yang benar-benar berbeda sekali. Ya,
1: menjadi
0: antara kayak, talentnya sama masyarakat kayak atau sebuah, pendengarnya.
1: Kayak sebuah rumah ya.
0: Makanya benar.
1: Gitu. Kemarin yang saya ingat dari setuju. Pak siapa kemarin yang sampai heran.
0: Pak Dwi Ari toh.
1: Ya, kok bisa ya Kelana Kota itu? Jadi saya pikir itu harus kita apa namanya pertanyaan ketika Kelana Kota itu menjadi sebuah wadah, menjadi sebuah rumah. Di kawan-kawan itu menjadi sebuah lingkaran persaudaraan dan lingkaran orang-orang yang merasa sebagai satu keluarga. Itulah
0: betul.
1: Yang tidak bisa didapatkan ketika kita di
0: ada di media lain.
1: Di radio bisa, di radio bisa sampai seperti
0: ya,
1: itu.
0: Iya, benar-benar setuju banget.
1: Di kawan-kawan Rasika yang sedang mendengarkan omongan saya mungkin Kiki ngomong apa tapi kok iya bener ya.
0: Iya, ya karena kita itu sebagai dalam tanda petik pelakunya toh, Bung. Pelaku, ya. Kita berdua ya siaran di radio pernah juga jadi presenter juga ya, walaupun tetap Bung Jamal jamnya lebih tinggi ya. Itu merasakan perbedaan itu di mana kedekatannya tuh enggak se bonding ketika kita di radio.
1: Ada perbedaan banyak sekali.
0: Ya, betul kan? Betul-betul ya setuju. Pokoknya luar biasa, deket banget pokoknya radio tuh
1: yang
0: bisa mendekatkan kita semuanya guys, beneran deh, percayalah.
1: Jadi, Anda yang menjadi kawan Rasika saat ini, mari kita jadikan wadahnya ini. Jadi yang hebat adalah wadahnya.
0: Yeay,
1: anak kota yaitu Rasika. Saya ucapkan selamat untuk ini, Bung Haris.
0: Lah kenapa selamat Haris Widi?
1: Selalu Bung Haris Widi, karena beliau ini dari dulu yang menjadikan Kelana Kota ini menjadi sebuah
0: iya sih.
1: Sebuah apa namanya wadah bagi para apa ya pendengar Rasika khususnya yang ada di jalan raya.
0: Betul.
1: Konseptor salah satunya dan
0: Kiai Haji Hasanuddin, Pak Bob.
1: Kita membuktikannya
0: Teguh Prihanto.
1: Kemarin ketika saya sakit itu yang terbukti itu. Jadi bukan Jamal Boy yang hebat tapi Kelana Kota yang hebat itu.
0: Iya lagi benar.
1: Wadahnya itu. Dan saya merasakan sekali kehebatannya itu.
0: Nah, makanya kan aku tadi sempat cerita jam 8 pagi kalau aku
2: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
3: Jam 9 pagi. Waktu di Rasika.

dari Jalan S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Katakan, tenaga sanitasi berperan sebagai pengawas keamanan pangan, namun jumlahnya masih jauh dari kebutuhan. Dalam sepekan terakhir, dugaan keracunan MBG terjadi di sejumlah daerah, dengan total 1.400-an siswa dan guru terdampak. Rinciannya, 777 orang di SMA Negeri Lasem Rembang, 136 siswa di SMA Negeri 1 Tunjungan Blora, 271 siswa Mandua Rembang, dan 231 orang di Kabupaten Pati. Heri menegaskan setiap kasus harus ditelusuri secara epidemiologis karena penyebabnya belum tentu sama. Dinas Kesehatan menargetkan penyelidikan dilakukan kurang dari 24 jam, termasuk pengambilan sampel makanan dan pemeriksaan SPPG. Heri juga menegaskan setiap SPPG wajib memiliki sertifikat laik higienis sanitasi atau SLHS. Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah mendesak agar SPPG yang berulang kali menimbulkan gangguan kesehatan mendapatkan peringatan dan tindakan tegas. Kepala Ombudsman Jawa Tengah Siti Farida bilang, kasus gangguan kesehatan akibat MBG telah terjadi di 6 wilayah, yaitu Semarang, Surakarta, Klaten, Rembang, Pati, dan Blora. Farida meminta KPPG memperketat pengawasan mulai dari pengadaan bahan baku, kebersihan dapur, kualitas air, pengolahan, hingga distribusi makanan. Menurutnya, keberhasilan MBG tidak cukup hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga harus menjamin keamanan pangan. Ombudsman juga meminta pemerintah daerah menyiapkan sistem kesiapsiagaan dan komunikasi cepat jika terjadi dugaan keracunan. Farida menegaskan keselamatan dan kesehatan peserta didik harus menjadi prioritas utama. Demikian kabar Jawa Tengah. Saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bari dodolan, arep tak si menang dikis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh guru,
4: kamu kenapa?
5: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, jangan sampai lupa loh, putranya diimunisasi campak dan rubella.
2: Siap, Bu. Namanya imunisasi MR kan? Agar anak mendapatkan kekebalan terhadap penyakit campak dan rubella. Betul kan, Bu?
1: Iya.

Ingat, penyakit campak dan rubella sangat menular. Dengan imunisasi MR, akan melindungi buah hati kita dari penularan penyakit campak dan rubella. Imunisasi campak dan rubella akan dilaksanakan pada bulan Agustus untuk anak usia sekolah dan pada bulan September untuk anak yang belum sekolah.

0: Jadi jangan sampai nggak imunisasi.
1: Gratis, Mom!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
3: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
4: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
3: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
5: Paket.
3: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
4: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
3: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
6: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
3: Nah, iki baru mantap, Bu.
4: Gaspol mana, Pak?
2: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
7: Kelana Kota Rasika.
8: Bravo, betul setuju sekali. Benar-benar setuju. Setuju pol Bu Widi ya. Ora ketemu, ora sedarah ya kan, tapi kok iso akrab banget, tapi yo heran kok. Yang itu tidak bisa kita dan aku sama Jamal dapatkan ketika menjadi presenter di stasiun TV ya, Ngawarasika. Nggak bisa kita deket sama orang-orang yang nonton kita di TV, tapi kalau di radio kok bisa? Nah, kenapa, Ngawarasika, menurut Anda? Pak Ari Aspilicueta, nah, Peter Pan-nya barusan dah terpasang yang terdalam, Pak Ari ya. Ini Pak Ari kirim lagunya. Oh, yang terdalam juga. Yes, mantap kalau gitu, ditunggu untuk istri tercinta, katanya Pak Ari Aspilicueta. Pak Yanuar minta lagunya Sesi Potret. And Now featuring Ari Lesmana. Oke, matur suwun. Pak Tono minta lagunya Setengah Hati dari Ada Band. Ini udah berapa nih lagunya pun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sudah 12 sih. Nanti setengah hatinya untuk cadangan ya. Guys, sudah ya guys. Lagunya udah penuh ya guys. Nanti lagi kapan-kapan. Jadi selamat menikmati untuk alunan melodi pilihan kawan-kawan Raska. Sembari kita update lalu lintas sampai dengan jam 9.20 ini masih baik kawan Raska situasinya. Pak Rizka sesoneh ya, Bu Listiani, Pak Abu Rasya juga sesoneh lagunya ya, Pak. Kemudian juga Pak Opik, wah ini Pak Opik lagunya udah terpasang ya, tenang Pak Opik. Lalu juga Bu Deyanti, selamat siang, selamat hari radio. Pak Han juga sesoneh ya, Pak Han lagunya ya. Pak Fat cerita kayak gini, lewat Rasika, anakku sampai hafal sampai iklan dan jingle-jinglenya Rasika. Tuh kan, iklan we sampai apal nih, bukti nih, salah satu bentuk hasil promosi yang disampaikan lewat radio. Nih langsung ada di kepala ya kan, anak-anak tuh berarti tanda kalau iklan dan juga apa yang disampaikan lewat radio sampai ke telinga pendengarnya secara organik. Itu yang perlu digarisbawahi, secara organik, tidak ada rekayasa dalam tanda petik. Thank you Pak Fat, Pak Faisal Ramadhani, Peter Pan-nya sudah terpasang, sip. Lalu juga kawan di 616 lagunya yang baru dulu ya, jangan yang 80-90-an ya. Pak Heri juga, Rasika selamat hari radio nasional ya, semakin maju di udara. Saya mendengarkan Rasika dari subuh loh sampai malam hari, masih muter Rasika karena audionya cukup jelas. Saran saja, semoga tidak sering-sering siarannya hilang. Matur suwun, itu yang sedang Rasika upayakan sampai dengan sekarang. Mohon maaf sekali kawan Rasika kalau mungkin jam 4 pagi, jam 5 pagi sering mati atau mungkin tiba-tiba sering padam ya kawan Rasika, karena pemancar kita masih tergantung dengan listrik ya, belum ada cadangannya. Jadi ya itu yang sedang kita upayakan, jadi mohon supportnya. agar kita bisa punya cadangan lah gitu ya, ketika pemancar yang utama mati ada serpe lah. Sekarang belum ada ya kawan Rasika, mohon maaf ya. Jadi kalau mati listrik ya belum mati.
9: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Kenapa sih kok bete gitu?
2: Lihat nih, MMT buat acara besok jelek banget.
1: Waduh, harus dicetak ulang tuh.
2: Mana waktunya mepet lagi. Mau cetak di mana coba?
1: Jangan khawatir, serahkan saja di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan.
2: Waktunya kan tinggal besok.
1: Di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, prosesnya cepat, bisa ditunggu, dijamin hasilnya pasti maksimal.
3: Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, cetak MMT satu hari jadi. Melayani berbagai kebutuhan cetak, seperti spanduk, MMT, print UV, cetak A3+, kiscut, stiker vinil A3+, stiker kromo A3+, stiker vinil UV, X-banner, kalender, stiker, kaos, jersey, dan masih banyak varian lagi. Proses cepat bisa ditunggu, pelayanan ramah dan hasil maksimal, budget minimal. Gajah Mada Digital Printing Pekalongan ada di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 300 Kuripan Lor Pekalongan. Telepon 0813-8085-448.
4: Kok tima IDW lare wangi rendi mbak?
5: Mbak Siti pok?
4: Iya mbak Siti.
5: Mbak Siti ini loro.
4: Lah loro apa sih?
5: Loro tumor mbak.
4: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
6: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
7: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
6: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Ràssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: ...88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pelaksanaan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Jawa Tengah diperkirakan mampu menciptakan perputaran ekonomi hingga 1,2 triliun rupiah. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yasin Maimun bilang bahwa perkiraan tersebut dihitung Pemprov Jawa Tengah bersama BPS. Potensi ekonomi berasal dari kehadiran sekitar 7.000 peserta, ofisial, pendamping, dan tamu dari berbagai provinsi. Mereka diperkirakan menggerakkan sektor penginapan, transportasi, kuliner, UMKM, hingga pariwisata. MTQ Nasional akan berlangsung tanggal 11 hingga 20 September. Pemprov Jawa Tengah juga menyiapkan job fair, kegiatan UMKM, agenda budaya, serta wisata bagi para kafilah di Semarang dan sekitarnya. Sementara itu, Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Abu Rahmat memastikan seluruh perangkat perlombaan telah siap 100%. Sebanyak 2.242 peserta akan bertanding dalam 8 cabang dan 24 golongan lomba. Kafilah Papua Barat Daya mengapresiasi sambutan dan pelayanan pemerintah Jawa Tengah dalam MTQ Nasional 2026. PLT Ketua Umum LPTQ Papua Barat Daya Abu Bakar Al-Hamid mengaku terkesan karena suasana kekeluargaan langsung terasa sejak kedatangan di Semarang. Salah satu yang menarik perhatian adalah pemberian selendang rajut khas Jepara kepada anggota kafilah. Papua Barat Daya mengirim 71 orang untuk mengikuti MTQ Nasional sekaligus mempererat silaturahmi dengan kafilah dari berbagai provinsi. Abu Bakar menyebut masyarakat Jawa dan Papua selama ini memiliki ikatan kekeluargaan yang erat. Demikian kabar Jawa Tengah. Saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Pok, timai dhewe lare wangi rendi, Mbak?
2: Mbak Siti, Pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, Mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidah S, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bari dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
6: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
5: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
6: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, ya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, jadi ora usah repot ninggal dodolan.
5: Tapi aman pora Kang.
6: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
7: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
8: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
0: 88,9 FM, Rasika Pekalongan.

0: Lalu semoga selalu dikelilingi oleh orang-orang yang baik dan positif, selalu diberikan kemudahan ya Kawan Rasika, dan diberikan energi yang luar biasa penuh untuk menghadapi setiap tantangan yang ada. Karena kalau didoakan lancar terus sepanjang hidupnya, kok kayaknya pasti akan tetap ada tantangan ya. Jadi semoga diberi kekuatan dan juga energi yang penuh ya kawan, untuk menghadapi setiap tantangan yang Anda alami ke depan, atau mungkin saat ini Anda alami Pak Arjuna. Selamat ulang tahun, sehat selalu, salam untuk keluarga. Semoga bisa jadi sumber kebahagiaan yang paling luar biasa untuk keluarga ya, untuk istri, untuk anak-anaknya. Amin. Selamat ulang tahun Pak Arjuna. Sapa neh ki sing ulang tahun ya? Ki kok ora ono sego kuning ngono lho, udah ulang tahun ora ono sing sego kuninge tekan kene. Bercanda ya, guys. Bercanda, bercanda. Kita simak headline dulu di News Flash.
1: News Flash. Kelompok milisi Houthi berhasil merebut kota pelabuhan strategis Mocha di pesisir Laut Merah usai mengalahkan pasukan koalisi pemerintah Yaman. Keberhasilan ini memperkuat kendali Houthi di dekat Selat Bab El Mandeb sekaligus mempertinggi resiko gangguan terhadap keamanan jalur pelayaran komersial internasional. Demikian News Flash.
0: Pak Satya, selamat pagi. Matur suwun Pak Satya ya. Tambah satu lagi pun ya, pasti ada syaratnya kalau request di Kelana Kota Siang pas jamnya Yuda katanya. Bu Listiani ya melu komen no, seperti komennya Pak Hans tadi yo. Tapi topun Mas Yuda baru ngomong ya kan, ngomongnya durung rampung untuk minta lagu. Masa langsung ngetik ranggo suwe langsung kuotanya habis sih, apa buka WA-ne diacak ataupun enggak diacak lah. Lagu ki cuma berapa toh Bu Listiani, nek sak jam di Rasika ya. Sak jam tuh lagu di Rasika paling banyak banget, paling banter itu 4 5 deh paling banter. Ya memang itu uniknya radio Rasika ya, Kawan Rasika. Satu lagu di satu jam itu di Rasika Kelana Kota paling lagu mentok 5. Nek bener-bener lancar lengang banget dan diizinkan sama pimpinan ya, itu 5 tuh bisa lagu 1 jam. Tapi nek ora yo paling yo loro, telu. Ya sementara pendengar Kawan Rasika di 14 kabupaten dan kota. Ya meso nek somone usul lagu sithik langsung kebak. Gitu ya, ini aku klarifikasi loh Gi. Sebenarnya yang ngomong kayak gini tuh sudah banyak ya dari lama Kawan Rasika. Iki tenan pora iki lagune pendengar tenan pora iki udah lama Kawan Rasika. Nanti ini di kesempatan Hari Radio Nasional ini aku klarifikasi ya Kawan Rasika. Kalau di Kelana Kota Siang aku ngomong lagunya sudah penuh, itu benar-benar penuh lagunya Kawan Rasika, guys. Karena contoh lagu kuotane paling sampai jam 12 sampai selesai itu paling ya 11 sih. 11-12 itu sudah, itu udah bagus banget loh Rasika Kelana Kota Siang bisa muter lagu 12 itu. Nah kalau ada kepadatan ya dikurangi deh durasinya ya, jadi ya kurang deh lagunya gitu ya Kawan Rasika. Pak Iwan kita selamat pagi. Saya itu kan baru setahun gabung di Rasika ya. Dengar-dengar katanya temen yang seprofesi di tempat kerjaku dulu, katanya Rasika kan kantornya pernah di WPC atau Mas, ditunjukkan bekas tempatnya sebelahan sama kantorku. Ceritani sejarahnya ya, biar aku lebih tahu tentang Rasika ya, dan lebih cinta lagi, lebih kenal dan sayang sama Kawan Rasika yang lainnya juga. Pagi ini masih layeh-layeh, baru bangun agak siang langsung nyetel radio Rasika yang pakai R ya, bukan yang lain. Nanti gabung Kelana Kota sore mau ke Purwokerto, dari Purwokerto menuju arah Semarang. Dan hari ini semoga tetap jaya, tetap update teknologi agar bisa bersaing ya. Rasika tetap jaya selalu, walaupun aku tidak di Semarang, aku bisa mendengarkan lo ini di Purwokerto. Tiap hari Semarang Purwokerto on terus bersama Kelana Kota Rasika. Betul Pak Iwan, lah saya dulu ngantornya di WPC Pak Iwan ya. Biasanya nih aku teko jam 6 jek do ngumbahi toh. Jek do nyuci mobil toh di kamar mandi yang ujung sana. Kamar mandi yang ujung pojok, ya toh Pak Iwan. Sekarang nyuci mobilnya masih di situ. Nyuci armadanya kita Trans atau sudah geser nyucine, pindahnya sudah pindah. Betul Pak Iwan ya, dari 2014 sampai dengan berapa ya tahunnya ya. Matur suwun Pak Iwan, kemudian Pak Yulianto Prasetya Utomo. Update jalur Mas, jam 8 sampai dengan jam 9 lebih 40. Perjalanan saya dari Kudus ke Purwodadi, lewat Sukolilo, Purwodadi, jalan sudah bagus, cuma hati-hati saja jalur berkelok naik turun, lalu lintasnya lancar, dua arah, cuaca cerah berawan sepanjang Kudus sampai Purwodadi. Ini laporannya Pak Yulianto Prasetya. Lewat Kudus, Sukolilo, Purwodadi, informasinya lancar ya, Kawan Rasika, informasinya pagi hari ini. Matur suwun Pak Yul, ini juga jalurnya cakep banget nih, bukan jalur biasa guys. Ih, seneng banget aku dapat informasi dari BJB-BJB kayak gini. Bukan jalur biasa, Kawan Rasika, rute Kudus, Sukolilo, Purwodadi, dan lancar, itu yang paling penting. Pak Sulung.
2: Ya, kemacetan di Jalan Kaligawi. Ekornya ini sudah sampai pom bensin Sawah Besar. Bergerak merayap.
0: Oke, ini yang arah kemana ya Pak Sulung ya di Kaligawenya? Kayaknya kalau aku lihat dari videonya, kayaknya Kaligawe sisi barat deh nih, bukan yang di Unisula Terboyo deh nih. Ini Kaligawe yang sisi rel kereta api. Betul nggak Pak Sulung? Kalau aku sekilas melihat koyone, iya betul, ini koyone Kaligawe sisi barat nih, sekitaran rel kereta api ini. Oke, sudah mulai padat ya, Kawan Rasika infonya. Sudah mulai padat, oh iya betul kan, di kawasan Pengapon toh, oke. Simpulnya nanti di rel kereta api ya Pak Sulung, setelah rel kereta api langsung baik, yang sudah mulai ngalir nanti sampai bawah jembatan tol Kaligawenya. Sementara Kaligawe yang sudah mulai padat memang mulai dari bawah jembatan tol sampai rel kereta apinya. Dua arah berarti, karena laporannya Pak Sulung barusan dari Pengapon, yang arah Terboyo juga sudah mulai padat. Nah itu ya kawan, info di Kaligawe. Tadi Pak Sopo ya yang tanya Kaligawe jam 10 ya. Ini informasinya dari Pak Sulung nih, Kawan Rasika, di Kaligawe, Kawan Rasika. Jadi saat ini sudah mulai padat, tapi Kaligawe yang sisi barat ya, dari bawah jembatan tol, rel kereta api, bahkan yang arah sebaliknya juga dari setelah Pengapon, itu sudah mulai padat informasinya. Simpulnya di rel kereta api sampai bawah jembatan tol Xgawe. Kemudian aku bersama Pak Hari.
3: Selamat pagi menjelang siang Mas Suda dan kawan Rasika semua. Menginfokan perjalanan Gelana Kota saya dari Pati pukul 8 lebih 15 Mas Suda. Ini sudah sampai Kaligawe, mau masuk tol Mukti mau ke arah Banyumane, sudah sampai pukul jam 10 lebih 8. Untuk perjalanan Pati Kudus tadi sempat saya melihat kepadatan di Bareng Mas, sudah ada trailer atau truk lah gandeng trouble Mas, sebelah kanan ya, dari barat mau ke arah Pati ya padat tapi aman untuk lalu lintas. Nah itu sekitar pukul, saya lewat itu pukul 8:30, dan untuk Demak sampai Sayung dan Kaligawe terpantau lancar, tidak ada genangan, kedua arah lancar. Begitu Mas, info barusan yang saya lewati pagi ini. Okay. Matur suwun.
0: Baik, matur suwun Pak Hari, laporannya dari Pati ya, Kawan Rasika barusan Pak Hari melaporkannya dan kondisinya masih baik, situasi lalu lintasnya. Pak Agus Widiatmoko ketemu sama Kawan Rasika ini di Jalan MT Haryono Ungaran, Kabupaten Semarang. Wih, cakep ya. Ini besok, hari ini ya ketemu sama Kawan Rasika di Samsat Ungaran, Kabupaten Semarang. Kawan, ada yang gabung sama komunitasnya Livina? Asik, besok aku nge-MC di acaranya komunitas Livina loh Kawan Rasika. Siapa yang gabung sama komunitas mobilnya Livina Kawan Rasika? Kita besok ketemu di Bandungan ya Kawan Rasika. Ada siapa yang mobilnya Livina di sini? Sing sesok melu? Nasional loh gatheringnya loh Kawan Rasika. Ketemu aku ya guys, besok. Itu mobilnya Haris Widi Bahari tuh sebenarnya yang sebelum ini Livina ya. Haris Widi tuh Livina gak sih sebelumnya ini? Iya kan? Nah, Livina, ayo Livina, besok ketemu ya guys di Bandungan. aku MC-nya ya. Jangan lupa sapa aku ya Kawan Rasika, sesok ya Kawan Rasika. Betul ini aku kan rapal toh yang menyapa Anda-anda semuanya sesok ya. Sampai ketemu besok ya. Ada enggak nih kawan-kawan Rasika Livina lovers ya, asik. Ketemu besok di gathering nasionalnya Livina di Bandungan ya, guys. Pak Heri, selamat siang, maksudnya piye ki pun lampu traffic light Karangrejo Banyumanik mengheningkan cipta. Wih, iya, ini tuh sudah kita sampaikan berkali-kali loh, padahal belum ada tindakan juga. Baik, matur suwun Pak Heri untuk remindernya ya. Ini mengenai lampu traffic light di perempatan Karangrejo Banyumanik nih, yang dari jalan Karangrejonya kok bagian lampunya masih nunduk ya, Kawan Rasika. Ini Pak Heri perjalanan juga sudah mulai padat ya. Tadi mulai dari Pengapon menuju arah Kaligawenya juga sudah mulai padat informasinya. Pak Heri, matur suwun. Pak Narendra.
4: Selamat pagi menjelang siang Rasika. Mengabarkan cuaca di Kalinyambatan Jepara panas. Lalu lintas lancar.
0: Oke.
4: Selanjutnya ini mau ke arah Wonosobo lewat Bandungan Sumowono. Mohon arahannya bagaimana ya lalu lintasnya untuk arah ke Wonosobo Banjarnegara via Bandungan Sumowono. Terima kasih.
0: Oke, ada dua tadi laporan yang bisa kita sampaikan ya. Lewat Sumowono tadi ada Pak Nathan, tuh Pak Nathan tadi lewat ya, tapi lewatnya Singorojo nih, lewatnya Singorojo lancar, nggak ada kendala. Bandungan Sumowono, informasi terakhir tadi jam 8 itu ada Bu Nini Herowati yang sama menuju Temanggung juga, menuju Temanggung tadi jam 9 sudah sarapan di Sumowono dari Semarang. Saat ini kita jawab masih baik dan lancar, nanti ke depan dipantau lagi ya. Karena di situ jalurnya kan bukan jalur biasa tuh istilahnya ya. Jadi nanti dipantau lagi situasinya di kawasan Bandungan Sumowono. Tapi informasi terakhir tadi jam 9 ada kawan kita Bu Nini Herowati sudah sampai Sumowono baik. Pak Nathan.
5: Kok itu nek Mas Yuda sudah jalan jam 9 itu sudah siap-siap ngetik gitu. Nanti kalau Mas Yuda ngomong minta lagu langsung tinggal kirim. Sudah biasanya sayangnya.
0: Ya Allah Gusti, ya nyuwun sewu lho nek aku ngerepoti kawan-kawan Rasika ming trimo nggo request lagu lho kawan Rasika ya. ada Pak Resep dulu nih, opo piye ki Pak Resep Abdiya ki?
6: Soalnya itu Bu Mas Yuda selesai siaran jam 9 itu yang request lagu, Mas Yuda belum buka acara yang jam 9 sudah pada request.
0: Itu bisa jadi. Betul sekali Pak Resep. Dan Pak Nathan, terima kasih.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
2: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya, aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV, ben turune koyok pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Jam 11 siang, waktu dirasikan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Rencana pembangunan geotermal Gunung Ungaran di Kabupaten Semarang diklaim berpotensi menyerap lebih dari 200 ribu tenaga kerja. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas RI Hasan Syadili bilang energi panas bumi dapat menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mendukung ketahanan energi. Menurutnya, pemanfaatan geotermal juga dapat menjaga keberlangsungan lingkungan asalkan dikembangkan sesuai ketentuan. Sementara itu, proyek geotermal Gunung Ungaran masih berproses. Meski PLN telah mendapatkan izin dari Kementerian ESDM, masih ada tahapan yang harus dipenuhi, termasuk amdal dan sosialisasi kepada masyarakat. Pemerintah menegaskan pendekatan persuasif akan diutamakan agar pengembangan proyek tetap memperhatikan kepentingan masyarakat. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meminta perlintasan kereta api sebidang yang rawan segera mendapat penanganan. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meminta KAI Daup 4 Semarang berkoordinasi dengan Pemkab dan Pemkot untuk memetakan titik perlintasan yang paling membahayakan masyarakat. EFP KAI Daup 4 Semarang Muhammad Arifatur Rahman saat beraudiensi bersama gubernur mengatakan terdapat 184 perlintasan sebidang di Jawa Tengah. KAI mendapat kuota membangun 50 pintu perlintasan baru dan saat ini 9 titik sudah dalam proses pengerjaan. Ari menyebut penanganan dilakukan bertahap karena jumlah perlintasan cukup banyak dan membutuhkan biaya besar. Karena itu kolaborasi KAI, Dinas Perhubungan Jawa Tengah serta pemerintah kabupaten kota dinilai penting untuk mempercepat penanganan perlintasan yang rawan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

0: Gas.
1: Tenang, kok masih Greta sama Yuli bakal muter, pasti yang aku yakin itu kawan. Jadi tenang saja kan kawan Rasika. Ini lagu pasti akan muncul lagi nanti kawan Rasika ya. Tenang, tenang, tenang, tenang. Dan informasi jam 11 siang ini kawan Rasika, selain tadi kita sudah dapatkan informasi kepadatan lalu lintas di kawasan Jalan Pantura Wali Songo, Kota Semarang dari Mangkang yang menuju arah ke Jerakah sudah tembus Sango. Berarti itu sudah 2,5 km tuh kawan kalau sudah sampai Sango. Dari Sango sampai dengan pertigaan Kiwi alias pertigaan KIW berarti ya sudah 2,5 kilometeran kan. Nah, 2,5 kilometer butuh waktu berapa lama? Ya 20-30 menitan lah kawan Rasika untuk bisa lepas antrean di sana. Yang arah Jerakah atau arah kota ya, kalau Anda arah sebaliknya sementara masih baik. Nah, kemudian lokasi di sana itu divideokan sama Pak Teguh Wibisono. Tuh kan, langsung kan, kalau sudah ada informasi di Jalan Pantura Wali Songo Simpul KIB, mesti langsung di bawahnya duar-duar-duar informasi dari kawan-kawan melengkapi infonya. Nah, ini situasi di Jalan Pantura Wali Songo, antrian di Simpul KIB, itu arah menuju ke Jerakah sudah sampai Sango ya. Sudah sampai sekitar Sango, which is sudah tembus 2,5 kilometer. Coba lagi Pak Teguh Wibisono kan melaporkan dari jam 10.50. Pak, sekarang sudah lepas belum Pak? 10.50, sekarang sudah 11.15, berarti sudah 25 menit ya? Sudah 25 menit ya Pak Teguh Wibisono, sudah lepas belum ketersendatan di Pantura Wali Songo Pak Teguh? Sembari kita nunggu infonya Pak Teguh, aku ke Pak Torik dulu nih. Pak Torik ngasih informasi terjadi kepadatan di Jalan Gatot Subroto Ungaran, Kabupaten Semarang. Apakah karena, oh karena kegiatan pulang sekolah saja di sekolah Asalamah Ungaran. Katanya kepadatan di Jalan Gatot Subroto Ungaran yang menuju arah Semarang mulai dari depan Pasar Bandarjo Ungaran itu merambat sampai dengan perempatan sekolah Asalamah karena lagi bubaran sekolah infonya. Nggih, matur suwun. Pak Torik Buki nanti, selamat siang. Iya betul, kalau siaran Kelana Kota di website dan aplikasi tayang audiovisualnya berarti di TikTok tidak ada. Kalau di TikTok tayang siaran audiovisualnya berarti di website dan aplikasi tidak ada, gitu ya. Ganti-gantian Buki nanti ya. Terima kasih. Ya makanya mohon support dan dukungannya toh kawan Raska, biar kita alat-alatnya tambah komplit ya, biar streamingnya gak perlu ganti-gantian, pemancarnya nek mati listrik ora perlu ganti-gantian ya kawan Raska. Jadi begitu, matur suwun Buki nanti ya. Pokoknya pantau-pantau rutin aja lah. Kalau di TikTok tidak ada berarti bisa ke www.rasikfm.com atau di aplikasi. Kalau pas di aplikasinya, ih kok gak kelihatan nih Yuda sama Bung Jamal, nah itu bisa geser ke TikTok. Begitu Buki nanti. Pak Muslim.
2: Siang Mas Yud.
1: Siang Pak.
2: Info dari Mangkang arah kota, antrian biasa lampu merah KIB, ekornya sampai Sango begitu. Terus yang dari dalam KIW sendiri itu juga nggak kalah istimewanya Mas, panjang itu kurang lebih 500 meter itu yang dari dalam KIW, pas tikungan keluar KIW itu mau nanjak itu udah antri, padahal bergeraknya sedikit-sedikit itu lumayan.
1: Oke, matur suwun Pak Muslim, tuh kan langsung muncul ya kawan Rasika, laporan dari kawan-kawan di Jalan Pantura Wali Songo Kota Semarang. Oh Pak Teguh Wibisono tuh ini kok ya belok kiri mau ngisi di SPBU KIW, oh ini laporannya Pak Teguh. Aku lagi antre solar pun iki, kalau nggak antre ya paling sudah lepas katanya Pak Teguh Wibisono. Gih pun, matur suwun ya, Pak Muslim, Pak Teguh Wibisono, tuh informasinya ya. Silakan kalau Anda dari Mangkang, dari Kendal, menuju arah Semarang, wis saranku ya lewat tol saja yang sudah jelas-jelas enak ya, kawan Rasika. Pak Aswin, selamat siang.
3: Ini ke arah Demak, saya di Kaligawe. Ada pekerjaan jalan ini.
1: Ke arah Semarang.
3: Ya, macet. Dari sebelum rel sepur, dari Pertamina ya, tipe Pertamina sampai sini macamnya.
1: Arah. Oh ini yang arah Terboyo. Oh, sebentar. Ini yang dari Pengapon ya?
3: Demak, saya di Kaligawe.
1: Oh, yang dari rel.
3: Jalan-jalan ini. Macet dari sebelum rel sepur sana, dari Pertamina ya.
1: Oke oke. Okay,
3: Pertamina okay. Sampai sini macetnya. Ke arah Demak.
1: Aku juga jadi gagal fokus yang di atasnya Pak Aswin. Di atas jembatan tol Kaligawe kok berarti antrian di Kubronya sudah berhenti ya, sudah merambat mulai dari atas jembatan tol. Oke oke baik, matur suwun infonya ya. Berarti ini tadi soalnya aku juga dapat atensi dari Pak Sopo yo mau yo. Yang antre dari kawasan Pengapon ki mau Pak siapa ya? Yes, pokoknya adalah tadi ya Kawaraska yang antre di sana, ternyata yang dari arah rel kereta apinya pun juga ada pekerjaan. Oh, Pak Sulung ya tadi, Pak Sulung, betul sekali. Pak Sulung yang tadi menanyakan tuh di bawah jembatan tol Kaligawe ada tanda pekerjaan jalan dan di video kan ini sama kawan kita Pak Aswin. Aku batanya dari tadi tuh yang dari arah Terboyo ke arah kota loh. Tapi ternyata ini yang dari rel kereta api, berarti oh mohon maaf, berarti kalau tadi aku salah mohon maaf ya guys once again. Ini yang dari rel kereta api dari Pengapon yang arah ke Terboyo, di mana lajur kirinya sudah digerung-gerung tuh kawan, sudah dikerok, jadi tersisa cuma satu lajur saja di paling kanan di jalan Kaligawe Raya persis sebelum jembatan tol yang arah menuju ke Terboyo. Oke, noted, matur suwun Pak Aswin ya untuk laporannya dari kawasan X Gawe alias Kaligawe siang.

0: Rasika FM.
1: Kok timai dhewe lare wangi rendi mbak?
2: Mbak Siti pok?
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidah S, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bari dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
6: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
5: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
6: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, ya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
5: Tapi aman pora Kang.
6: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
7: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
8: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
9: Eh, Bu, Bu, jangan sampai lupa loh, putranya diimunisasi campak dan rubella.
10: Siap, Bu. Namanya imunisasi MR kan? Agar anak mendapatkan kekebalan terhadap penyakit campak dan rubella. Betul kan, Bu?
9: Iya.

Ingat, penyakit campak dan rubella sangat menular. Dengan imunisasi MR, akan melindungi buah hati kita dari penularan penyakit campak dan rubella. Imunisasi campak dan rubella akan dilaksanakan pada bulan Agustus untuk anak usia sekolah dan pada bulan September untuk

0: Jadi jangan sampai nggak imunisasi.
1: Gratis, loh!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
3: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Kenapa sih kok bete gitu?
2: Lihat nih, MMC buat acara besok jelek banget.
1: Waduh, harus dicetak ulang tuh.
2: Mana waktunya mepet lagi. Mau cetak di mana coba?
1: Jangan khawatir, serahkan saja di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan.
2: Waktunya kan tinggal besok.
1: Di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, prosesnya cepat, bisa ditunggu, dijamin hasilnya pasti maksimal.
3: Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, cetak MMT satu hari jadi. Melayani berbagai kebutuhan cetak seperti spanduk, MMT, print UV, cetak A3+, kiss cut, stiker vinil A3+, stiker kromo A3+, stiker vinil UV, X-banner, kalender, stiker, kaos, jersey, dan masih banyak varian lagi. Proses cepat bisa ditunggu, pelayanan ramah dan hasil maksimal, budget minimal. Gajah Mada Digital Printing Pekalongan ada di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 300 Kuripan Lor Pekalongan. Telepon 0813-8085-448.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Ahad malam Sabtu, tanggal 12 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid An-Nur Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan. Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus tasyakuran pernikahan pada hari Kamis malam Jumat, 17 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal, di rumah Ustadzah Mar'atus Pododadi, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan, setiap hari Jumat, jam 4 sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Pekalongan Raya, pada hari Sabtu malam Ahad, 3 Oktober 2026, pukul 7 malam, bertempat di Masjid An-Nur, Jalan Raya Karanganyar, Kajen, Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
5: Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.
1: Hidup di lingkungan masyarakat yang rusak moralnya bukanlah hal yang mudah untuk dilalui. Karenanya, bagi orang-orang yang mampu mempertahankan keimanan di lingkungan tersebut, ada pahala yang besar. Namun, bila seseorang menghindar dari lingkungan tersebut demi mempertahankan iman dan takwanya, maka itu pun besar pula pahalanya. Dalam riwayat Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, "Manusia yang paling utama ialah seorang mukmin yang berjuang di jalan Allah dengan jiwanya dan hartanya. Kemudian seorang mukmin yang berada di daerah terpencil untuk mempertahankan takwanya kepada Allah dan untuk menghindarkan diri dari kejahatan manusia."
2: Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.

اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: وعلى حبك جميعا توفنا وبشفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم تلحظنا وأنت راض عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وافرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصل الله على سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة عيوننا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: Majlis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Ahad malam Sabtu, tanggal 12 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid An-Nur Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan. Majlis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus tasyakuran pernikahan pada hari Kamis malam Jumat, 17 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal, di rumah Ustadzah Mar'atus Pododadi, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan, setiap hari Jumat, jam 4 sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Pekalongan Raya, pada hari Sabtu malam Ahad, 3 Oktober 2026, pukul 7 malam, bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen, Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rasika FM.
3: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan arep tak si menang dikis sing aman.
4: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kuwi. Yo jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan bae ra. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
3: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
4: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono. Suku bungane kompetitif yu. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor. Dadi ora usah repot ninggal dodolan.
3: Tapi aman pora kuwi, Kang.
4: Yo aman nemen lah yu, wis dijamin LPS kok.
5: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
1: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
6: dimake dhewe.
7: Lah rewange rendi, Mbak?
8: Mbak Siti pok.
7: Iya, Mbak Siti.
8: Mbak Sitine loro.
7: Lah loro apa sih?
8: Loro tumor, Mbak.
7: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
9: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidah S. Ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
10: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
9: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: Nutella Cookies enaknya full.
1: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: على محمد راسيكا اف ام.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
5: ...88.9 FM.

0: Clásica FM.
1: Halo, assalamualaikum. Saat ini saya berada di salah satu kediaman konsumen setia Jamu Tetes Blue Seven. Langsung aja kita sapa beliaunya. Assalamualaikum, Ibu.
2: Waalaikumsalam, Mbak.
1: Dengan Ibu siapa ini?
2: Ibu Siti Nurbaya.
1: Ibu Siti Nurbaya, alamatnya di mana?
2: Beranggaan, Kecamatan Tilweh, ya.
1: Masuk Kabupaten Kediri nih.
2: Iya, ya.
1: Umurnya berapa, Ibu?
2: Umur saya 47.
1: Dengar-dengar Ibu udah lama ya mengkonsumsi Jamu Tetes Blue Seven.
2: Iya.
1: Lama. Iya. Keluhannya apa, Ibu?
2: Ini jari-jari seperti keringingan, persendian, seperti asamuran, Mbak.
1: Ibu udah lama mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
2: Sudah lama, hampir habis 3 botol.
1: Ada perubahan, Ibu, setelah mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
2: Iya, ada perubahan, tangan jadi ringan, kaki-kaki asamuran nggak terasa lagi.
1: Ibu tahu Jamu Tetes Bio 7 ini dari mana, Ibu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Cara mengkonsumsinya, Ibu, gimana setiap hari itu?
2: Diseduh di air putih, satu gelas 15 tetes diseduh.
1: Oke, Ibu ada pesan untuk masyarakat?
2: Buat saudara-saudara saya, kalau ada keluhan seperti saya, seperti asam urat, tangan rasa keringin, kram, pakai saja Bio 7.
1: Demikian kisah inspiratif dari Ibu Siti Nurbaya. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bio 7, dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Selamat pagi, Ibu.
2: Bapak sekarang sudah kelihatan lebih seger loh, lebih sehat.
1: Iyalah, kan minum Bio 7, gula darah serta kolesterol Bapak kan sudah normal kembali.
2: Iya.
1: Loh, Ibu kok sudah minum kopi lagi?
2: Oh, jangan khawatir, Bapak. Karena rajin minum Bio 7, makanya makronis Ibu sekarang sudah sembuh.
1: Oh.
2: Tuh, Bapak, coba lihat. Kakek kan juga sudah sembuh.
1: Iya,
2: udah sehat kan? Darah tinggi dan stroke-nya kakek juga sudah sembuh karena rajin minum Bio 7.
3: Memang benar. Bio 7 dari Bioactiva Series. Double formula, double khasiatnya. Jamu tetes herbal dari rempah terbaik Nusantara. Seperti daun sirsat, kulit manggis, jintan, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim, dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi. Halal, 100% alami tanpa efek samping. Bio 7, herbal sebenarnya. Bekerja lebih cepat dan tepat memulihkan tubuh Anda.
4: Bio 7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijene Sparman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Upseries Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedunguni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081-666-7222.
5: Digoda, digoyang dangdut Rasika,
4: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Rasika FM.
1: Double Perma, double khasiatnya. Bio 7.
2: Assalamualaikum, Budalmi.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terus nggih jenengan Budalmi?
3: Terus.
2: Oh nggih. Budalmi panjenengan usia pinten?
3: Sampun 61,
2: Mbak. 61 tahun, alhamdulillah di saat usia 61 tahun jenengan tampak sehat tadi nggih. Sangat sehat nggih. Alamat jenengan niki mana, Bu?
3: Karangrejo RT 6 RW 3 Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kapak, Kabupaten Trenggalek.
2: Terus panjenengan, leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing, ngaten Bu?
3: Leres.
2: Sampun diderita berapa lama?
3: Sampun 3 tahun.
2: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing.
3: Ngaten
2: nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana ngeten Bu?
3: Nggih, sampun.
2: Sampun nggih. Ngaten. Terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio 7. Niku ceritane pripun?
3: Ceritanipun mirengaken wonten radio langsung kula copi tinggal paket kali paket tinggal paket sambil wonten perubahan wonten kesembuhan wonten ringan pun wonten kimat-kimat pale katen non bisa misi pulang yang tetap konsumsi.
2: Angkatan. Berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, ketiga, botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini, dan saat ini pun merasakan sehat, pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah, gitu, karena kaulasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio 7 tentunya, ngeten, pun ngeten mugi-mugi tetap sehat, gitu, terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
3: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten ping kali. Terus saat mangke kagem lakon itu kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namun sedinten.
2: Oh, ngaten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes 2 kali sehari. Saat ini karena pun untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Pinten-pinten pun kelas pinten botol.
3: Wah, rumiannya niku kula lempakne niku kon 15 botol.
2: 15 botol.
3: Sakniki dibuang pun kula pucat.
2: Nggih. Terus sampai sakniki penting panggah sehat ngeten nggih. Wis dibut kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Ngeten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener Bu nggih?
3: Sehat.
2: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan, mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin antar sing kawan kados jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
3: Nggih. Nggih, kula sedayan menawi wonten keluhan sakit-sakit, sakit napa kemawon inggal-inggal tugas Bio 7 supados inggal-inggal salah sakit
2: itu. Matur nuwun nggih, Bu Darmi.

0: Bio 7, dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Digoda, digoyang dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full, hidup sehat bersama Bio 7.

0: Rasika FM.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.

Series. Salam sehat bersama produk-produk Up Series dari PT Unimax Power. Dapatkan Bio7, produk Up Series dari PT Unimax Power di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda. Yeah.

0: kini telah hadir Bio 7 dari Bio Activa Series yang sudah terbukti khasiatnya. New Improved Formula, Double khasiatnya. Bio 7, jamu tetes herbal dan rempah terbaik Nusantara seperti daun sirsak, kulit manggis, jinten, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Dengan kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi, bekerja dengan tiga cara: memperbaiki, memulihkan, dan memelihara. 100% alami, tanpa efek samping dan halal. Bio 7 bekerja lebih cepat, lebih baik, memulihkan tubuh Anda. Bio 7 herbal sebenarnya. Bio 7 bekerja mulai dari tetesan pertama.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, dengan Ibu siapa ini?
3: Sri Nuryani.
2: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa, penyakit apa Bu?
3: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi, sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
2: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
3: Udah hampir 3 tahun lebih.
2: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
3: Habis 8 botol.
2: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjelasan merasakan enaknya, ada efeknya, dan enak apa pengaruhnya Bio 7 terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
3: Botol ketiga. Ya, dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Bio 7.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power.
4: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio 7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio 7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.
5: Digoda, digoyang dangdut Rasiga.
6: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Rasika FM.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar Kalibendo Pasirian, sekarang 42. Pekerjaan di rumah produksi kerupuk.
3: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
2: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringgingan gitu loh. Ya. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karo berdiri, itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu enggak apa tuh dah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja, dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio7, dan alhamdulillah belum sampai separuh ya, alhamdulillah sudah sembuh.
3: Ya. Beritahu sudah berapa lama, Pak, mengalami sakit seperti itu?
2: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
3: Sudah boleh kembali.
2: Sudah boleh kembali.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris. Dapatkan Bio7 di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.

0: Bio 7. Dobber formula, dobber khasiatnya. Bio 7.
1: Sahabat Abseris, jauh lebih sulit untuk membuat kita menjadi lebih sehat daripada membuat kita sakit. Inspirasi Abseris.
2: Asmone Ibu Sintan.
3: Ibu Yatina, pinggir sari ngantru, RW 1, RT 4. Gejala penyakit saya itu diabetes sama kolesterol, asam urat, darah tinggi. Segala dokter saya sudah mencoba, tapi tidak ada perubahan. Tetapi saya sekarang sudah mencoba Bio 7, agak membaik.
2: Ya, ini untuk cara konsumsinya, Bu. Bagaimana cara konsumsinya?
3: Cara konsumsinya, ya minum sehari 3 kali. Sekarang sudah mulai membaik. Ya Bio 7 itu yang saya konsumsi sekarang. Sudah terasa enak badan saya. Terima kasih Bio 7.
1: Sahabat Abseris, nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris.
4: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio 7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio 7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.
5: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Bio 7. Dobar formula, dobar khasiatnya. Bio 7.
1: Indonesia memiliki tanaman obat terbesar di dunia. Sekitar 3.000 lebih jenis tanaman obat berkhasiat untuk menjaga kesehatan manusia. Kini telah hadir Bio 7. Yeah, Bio 7 berasal dari ramuan herbal dan rempah terbaik Nusantara. Memberikan manfaat bagi kesehatan serta membantu proses penyembuhan berbagai macam penyakit. Karena Bio 7 memiliki kandungan nutrisi yang bermanfaat antioksidan, anti tumor, dan anti kanker. Bio 7 bisa Anda dapatkan di apotek terdekat di rumah Anda.

0: Rasika FM.
1: Selamat pagi, Ibu.
2: Bapak. Bapak sekarang sudah kelihatan lebih seger loh, lebih sehat.
1: Iyalah, kan minum Bio 7, gula darah serta kolesterol Bapak kan sudah normal kembali.
2: Iya.
1: Loh, Ibu kok sudah minum kopi lagi?
2: Oh, jangan khawatir, Bapak. Karena rajin minum Bio 7, makanya mah kronis Ibu sekarang sudah sembuh.
1: Oh.
2: Tuh, Bapak, coba lihat. Kakek kan juga sudah sembuh.
1: Iya,
2: udah
1: ya,
2: sehat kan? Darah tinggi dan stroke-nya kakek juga sudah sembuh. Rajin minum Bio 7.
0: Memang benar, Bio 7 dari Bioactiva Series, double formula, double khasiatnya. Jamu tetes herbal dari rempah terbaik Nusantara seperti daun sirsat, kulit manggis, jintan, akar pinang, kayu manis dan lain-lain. Kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi. Halal, 100% alami tanpa efek samping. Bio 7 herbal sebenarnya bekerja lebih cepat dan tepat memulihkan tubuh Anda.
3: Bio 7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijenes Parman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Upseries Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan, Kedungwuni, Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan kordu. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081-666-7222.
4: Sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
5: Nggih nyuwun sewu kalian Bu Sinten.
6: Bu Mas Rika.
5: Dalemipun pundi Bu?
6: Jolo Tundo Semangu.
5: Jolo Tundo
6: Semangu.
5: Semangu. Menika mengkonsumsi Vitosa Madupahit nggih Bu nggih.
6: Nggih.
5: Pirsa saking pundi?
6: Saking radio.
5: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih Bu?
6: Kaku.
5: Kaku-kaku ten pundi?
6: Niki cingklok.
5: Ten suku nggih.
6: Nggih, dengkul iki
5: nggih. Dengkul niku men kotean ngoten raosipun?
6: Mboten.
5: Napa?
6: Cuma kaku
5: ngoten. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
6: Sadi lumayan.
5: Sampun wonten perubahan nggih.
6: Sampun.
5: Nggih. Sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
6: 3.
5: Sekaping 3 nggih, pagi siang malam ngoten.
6: Nggih.
5: Rutin pun telas pinten botol?
6: Sekawan.
5: Sekawan rutin nggih.
6: Nggih.
5: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih Bu.
6: Nggih.
5: Ampun kesupen yen ngunjuk Vitosa madu pahit ingkang kasiate sundul langit. Sumprit. Matur nuwun Ibu.
6: Nggih, sami-sami.
4: Menika kala wau kisah inspirasi sehat sesarengan kalian konsumen Vitosa Madu Pahit. Vitosa Madu Pahit khasiate sundul langit. Sumprit.
7: Saya terima nikahnya Catherine binti Kartolo dengan mas kawin.
8: Dek, ini disebut enggak?
9: Iya mas, sebut aja.
7: Oke. Saya terima nikahnya Catherine binti Kartolo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan Bio 7 dibayar tunai.
10: Gimana saksi?
11: Sah!
12: Bio 7 sangat baik dikonsumsi untuk membantu memelihara dan menjaga daya tahan tubuh. Bio 7 jamu tetes yang terbuat dari herbal dan rempah pilihan asli Indonesia yang diproses secara fermentasi dengan teknologi terbaru sehingga menghasilkan cairan yang berkhasiat. Minum Bio 7 tiap hari dapat membantu menjaga dan memelihara daya tahan tubuh serta mempercepat proses penyembuhan penyakit Anda. Bio 7 bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Bio 7, double formula, double khasiatnya. Baca aturan pakai.
3: Bio 7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijenes Parman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Upseries Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan, Kedungwuni, Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081-666-7222.
13: Digoda, digoyang dangdut Rasika,
3: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Bio 7, dobar formula, dobar khasiatnya. Bio 7, dobar formula, dobar khasiatnya. Bio 7.
1: Assalamualaikum, Budalmi.
2: Waalaikumsalam, Mas
1: Mahmud. Terima kasih. Panjenengan Budalmi.
2: Terus.
1: Budalmi, panjenengan usia pinten?
2: Sampun 61,
1: Mbak. 61 tahun, alhamdulillah. Di saat usia 61 tahun, jenengan tampak sehat hari ini. Sangat sehat. Alamat jenengan, ini mana, Bu?
2: Karangrejo, RT 6, RW 3, Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
1: Terus panjenengan, leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing, ngaten Bu?
2: Leres.
1: Sampun diderita berapa lama?
2: Sampun 3 tahun.
1: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing.
2: Ngaten
1: nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana, ngaten Bu?
2: Nggih, sampun.
1: Sampun nggih. Ngaten. Terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio 7? Niku ceritane pripun?
2: Ceritanipun anu mirengaken wonten radio langsung kula copi tinggal paket kali paket tinggal paket sampun wonten perubahan wonten kesembuhan wonten ringan pun wonten kimat-kimat malih. Kata non, bisa misi pulang yang tetap konsumsi.
1: Oh, ngatan. Berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, ketiga, gitu. Botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini. Dan saat ini pun merasakan sehat.
2: Sehat.
1: Pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah, gitu, karena kaulasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio 7 tentunya ngaten nggih. Nggih pun ngaten mugi-mugi tetap sehat nggih Bu nggih.
2: Nggih.
1: Terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
2: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten ping kali.
1: Nggih.
2: Terus sak mangke kagem napa niku kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namun sedinten.
1: Oh, ngaten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes 2 kali sehari. Saat ini karena pun untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Kinten-kinten pun kelas pinten botol? Wadah.
2: Rumiyen kan niku kula lempakne niku kan 15
1: botol.
2: Saat niki dibuang kula pucar.
1: Nggih. Terus sampai saat niki penting panggah sehat ngeten nggih. Wis dibet kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Ngeten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener Bu nggih?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan, mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin anten sing kawan kasus jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
2: Nggih. Nggih, jenengan kula sedaya menawi wonten keluhan sakit-sakit, sakit napa kemawon inggal-inggal Mbak Bio 7 supados inggal-inggal saras sakit itu.
1: Eh, matur bantuan nggih Bu Darmi.
3: Digoyang. Digoyang dangdut Rasika.
4: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Rasika FM.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Assalamualaikum, Mbak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Saya mau kali Bapak Sinten ini, Ngi?
3: Kali Pak Karpasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RT 1 RW 2, Kecamatan Sampang.
2: Iya, ngerti, Nuan. Sin, dicerita apa nih, Mbak?
3: Awalnya sih ceritanya setitan, tapi dangu-dangu dadu suatu. Watung pun wonten gangsal tahunan lah, pun berobatan pun dimawon. Terus iku paru-parune lagi rati flek, ngampun pengobatan terapi 9 bulan. Tapi nembe 6 bulan pun boten purun ngerasakan ngombe obate, betul. Usaha mali ben boten patuk-patuk mawon. Nah terus wonten Bio 7 nyobi sepindah, diombekaken tiap niko sinten tigang kali lah. Alhamdulillah wonten perubahane.
2: Ada pun pinten botol yang terasa?
3: Terasa pun tigo ajeng sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahane kata pun purun maem, purun medal saking kamar. Pongone teng kamar mawon boten purun sosialisasi lah niku. Rasa niki pun saged medal. Purun tenggene putune nggih mlampah-mlampah. Imam neng pun kata alhamdulillah.
2: Nanti saya buat yuswan apa bagai pinter bagai?
3: Iya kirang langkungnya belum dosawan lah.
2: Iya belum dosawan. Nah niki kagem masyarakat sing dasi ragu-ragu pripun mbak sarane pun?
3: Iya anu ampun sileng ya ampun nopo nggih. Cobi mawon kali Bio 7 lah. Penyakit nopo mawon insya Allah naik niate tengati niko nyuwun obat makai pasrah kali Gusti Allah insya Allah menangi tombol.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power. Dapatkan Bio 7, produk-produk Abseris dari PT Unimax Power di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.

0: khasiatnya. New Improved Formula, Double Formula, Double khasiatnya. Bio 7, jamu tetes herbal dan rempah terbaik Nusantara. Seperti daun sirsak, kulit manggis, jinten, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Dengan kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi, bekerja dengan tiga cara: memperbaiki, memulihkan, dan memelihara. 100% alami, tanpa efek samping dan halal. Bio 7 bekerja lebih cepat, lebih baik memulihkan tubuh Anda. Bio 7 herbal sebenarnya. Bio 7 bekerja mulai dari tetesan pertama.
1: Digoda, digoyang dangdut Rasiga,
2: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Rasika FM.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, betul dengan Ibu Siti?
2: Iya, betul, saya sendiri. Alamatnya Malasan, Durenan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Asam urat kira-kira sudah 1 tahun, tapi saya periksa ke dokter, terus belum tahu kan dulu ada Bio7. Ya, ini langsunglah saya langsung sembuh. Penyakit sudah 1 tahun, tapi saya mengkonsumsi Bio7 2 bulan ya. 2 botol ini, Mas. Ya, alhamdulillah ini atas pertolongan Bio7, saya ini berangsur-angsur sembuh.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power.
4: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.
5: Selamat pagi, Ibu.
6: Bapak sekarang sudah kelihatan lebih seger loh, lebih sehat.
5: Iyalah, kan minum Bio7, gula darah serta kolesterol Bapak kan sudah normal kembali.
6: Iya.
5: Loh, Ibu kok sudah minum kopi lagi?
6: Oh, jangan khawatir, Bapak. Karena rajin minum Bio7, makanya makronis Ibu sekarang sudah sembuh.
5: Oh.
6: Tuh, Bapak, coba lihat. Kakek kan juga sudah sembuh.
5: Iya,
6: udah
5: ya,
6: sehat kan? Darah tinggi dan stroke-nya kakek juga sudah sembuh karena rajin minum Bio7.
7: Memang benar. Bio7 dari Bioaktiva Series, double formula, double khasiatnya. Jamu tetes herbal dari rempah terbaik Nusantara seperti daun sirsat, kulit manggis, jintan, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim, dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi. Halal, 100% alami tanpa efek samping. Bio7 herbal sebenarnya bekerja lebih cepat dan tepat memulihkan tubuh Anda.
8: Bio7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijenes Parman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Abseris Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedungwuni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081-666-7222.
9: Digoda, digoyang dangdut Rasika,
8: yang dipersembahkan oleh Bio7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio7.

Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Ahad malam Sabtu tanggal 12 September 2026 pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid An-Nur Karanganyar sebelah timur RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus tasyakuran pernikahan pada hari Kamis malam Jumat 17 September 2026 pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di rumah Ustadzah Mar'atus Pododadi Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan. Majelis Iklil khusus pria pada hari Jumat malam Sabtu 18 September 2026 pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di rumah Kiai Haji Ahmad Husnin Kertijayan Kabupaten Pekalongan. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Kirim Doa pada hari Ahad malam Senin 20 September 2026 pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di rumah Bapak Agus Susilo, Landung Sari Gang 19 Timur Kota Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Buruh di Jawa Tengah mendesak pemerintah menghapus batas usia dalam rekrutmen tenaga kerja. Desakan ini disampaikan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau KSBSI Jawa Tengah dalam audiensi dengan DPRD Jawa Tengah. Ketua KSBSI Jawa Tengah Nelson Siahaan mengatakan, pekerja usia 30 hingga 40 tahun kerap kesulitan mendapatkan pekerjaan baru setelah terkena PHK, meski memiliki pengalaman kerja. Penghapusan batas usia menjadi satu dari 11 tuntutan buruh. Mereka juga meminta kepastian kerja, perlindungan upah, pencegahan PHK sepihak, dan perlindungan hak pesangon. KSBSI akan menagih tindak lanjut dalam waktu 1 bulan. Anggota Komisi DPRD Jawa Tengah Yudi Indra Swindarto memastikan aspirasi buruh akan diteruskan ke pemerintah pusat dan DPR RI untuk bahan pembahasan RUU perlindungan ketenaga kerjaan. Pemprov Jawa Tengah menyiagakan 306 tenaga kesehatan untuk menjamin pelayanan kesehatan kafilah MTQ Nasional di Kota Semarang yang berlangsung 11 hingga 20 September. Ratusan tenaga kesehatan tersebut disebar di 12 venue, didukung tim kesehatan mobile dan 5 rumah sakit rujukan dengan RSUP Dr. Karyadi sebagai rujukan utama. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah, Sulfahmi Wahab, mengatakan pelayanan kesehatan disiapkan selama 24 jam, mulai dari lokasi lomba hingga penginapan kafilah. Pengawasan juga dilakukan terhadap makanan yang disajikan, termasuk memantau lokasi catering untuk mencegah keracunan pangan. Seluruh layanan kesehatan dan pengawasan pangan akan dijalankan selama MTQ berlangsung, agar para kafilah dapat mengikuti seluruh rangkaian lomba dengan aman dan nyaman. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kisih aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh guru,
4: kamu kenapa?
5: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

0: Klasika FM.
1: Pok, timah idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis.

0: 9 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pegalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
1: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoke. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pemkab Pati menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB menyusul dugaan keracunan MBG yang menimpa ratusan siswa dan guru di tiga sekolah di Kecamatan Gembong. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra mengatakan status KLB ditetapkan karena menyangkut keselamatan korban dan jumlah penderita yang mencapai ratusan orang. Sebelumnya 103 siswa dan 13 guru SMP Negeri 1 Gembong, 127 siswa dan 30 guru MTS Negeri 3 Pati serta MTS Manbaul Ulum Bermi, 11 siswa mengalami mual dan diare setelah menyantap MBG. Pemkab Pati memastikan seluruh biaya pengobatan ditanggung pemerintah. Pemkab juga masih mengawal investigasi untuk memastikan penyebab kejadian sekaligus mengevaluasi proses distribusi dan keamanan pangan MBG. Biaya perawatan ratusan siswa dan guru yang mengalami keluhan kesehatan setelah menyantap MBG di Gembong Pati dipastikan ditanggung Pemkab Pati. Namun kebijakan ini disorot LP2K Jawa Tengah. LP2K meminta jika hasil investigasi membuktikan kelalaian SPBG, maka biaya penanganan dan ganti rugi seharusnya menjadi tanggung jawab pihak yang bersalah. Ketua LP2K Jawa Tengah Abdun Mufid menilai, sanksi terhadap SPBG tidak cukup hanya berupa penghentian sementara. Menurutnya, jika kelalaian terbukti, SPBG harus menanggung biaya korban, bahkan dapat ditutup permanen dan diproses hukum. Sementara itu, PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra menegaskan, prioritas Pemkab saat ini adalah memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan medis. Pemkab juga masih menunggu hasil investigasi untuk menentukan penyebab dan langkah evaluasi. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Klasik FM.
1: Bu, jangan sampai lupa loh, tanya imunisasi campak dan rubella.
2: Siap, Bu. Namanya imunisasi MR kan? Dapatkan kekebalan terhadap penyakit campak dan rubella. Betul kan, Bu?
1: Iya.

Ingat, penyakit campak dan rubella sangat menular. Dengan imunisasi MR, akan melindungi buta dari penyakit campak dan rubella. Imunisasi campak dan akan dilaksanakan pada bulan Agustus untuk anak usia sekolah dan 4 bulan September untuk

0: jangan sampai nggak imunisasi.
1: Gratis, Mom!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.

0: Coca-Cola Cookie enak ya, full.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan menjurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendang pabayangan.
3: Hah? Tendangan pabayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat.

0: konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
1: ...88.9 FM. Rasika Kalungan.

0: Rasika FM.
1: Kenapa sih kok bete gitu?
2: Lihat nih, MMT buat acara besok jelek banget.
1: Waduh, harus dicetak ulang tuh.
2: Mana waktunya mepet lagi. Mau cetak di mana coba?
1: Jangan khawatir, serahkan saja di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan.
2: Waktunya kan tinggal besok.
1: Di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, prosesnya cepat, bisa ditunggu, dijamin hasilnya pasti maksimal.
3: Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, cetak MMT satu hari jadi. Melayani berbagai kebutuhan cetak, seperti spanduk, MMT, print UV, cetak A3+, kiscut, stiker vinil A3+, stiker kromo A3+, stiker vinil UV, X-banner, kalender, stiker, kaos, jersey, dan masih banyak varian lagi. Proses cepat bisa ditunggu, pelayanan ramah dan hasil maksimal, budget minimal. Gajah Mada Digital Printing Pekalongan ada di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 300 Kuripan Lor Pekalongan. Telepon 0813-8085-448.
4: Kok tima IDW? Lah rewangi renti mbak.
5: Mbak Siti pok.
4: Iya mbak Siti.
5: Mbak Siti ini loro.
4: Lah loro apa sih?
5: Loro tumor mbak.
4: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
6: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
7: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
6: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Clàssica FM.
1: Baiklah, murid-murid ku sekarang, kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
6: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng

0: Pak. Lho lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
1: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
0: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
1: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program beritamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner. Sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik. Dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi. Dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM. Karena musik terbaik ada di Point 9 FM.
3: Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: DPRD Kabupaten Semarang meminta sosialisasi rencana pengembangan geotermal Gunung Ungaran tidak sekedar menjadi formalitas. Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Semarang, Said Tuto, menegaskan warga harus diberi ruang untuk menyatakan sikap, menerima atau menolak rencana tersebut. Menurut Said, daftar hadir sosialisasi tidak boleh langsung dianggap sebagai bentuk persetujuan masyarakat. Karena itu, DPRD mendorong adanya form khusus untuk mencatat sikap warga terhadap rencana geotermal.
2: Prinsipnya kami nanti menyamakan sebagai wakil rakyat. Ada mekanisme demokrasi dalam pembangunan, jadi ada sosialisasi.

0: Kasi dari PT PLN nanti ketika jalan betul-betul jalan di apa Gedung Songo di Gunung Ungaran, tapi ada klausul menerima atau menolak. Dan menginginkan itu kalau umpamanya walaupun dia presentasi bagus, cuma kalau masyarakat menolak ya apa menjadi salah satu pertimbangan. Itu kan salah satu kontribusi dalam pembangunan ya, masyarakat dalam pembangunan itu diperhatikan gitu. Jadi jangan sampai nanti sosialisasi terus terakhir dianggap itu sebagai penerimaan. Tapi ada form tersendiri bahwa warga itu menolak atau menerima program tersebut. Itu harapan kami di forum saya sampaikan seperti itu.
1: Said menyebut dari paparan pengelola sejumlah potensi dampak seperti sumber air, gas H2S dan kebisingan diklaim dapat dikendalikan dengan teknologi. Namun Said menegaskan aspek teknologi saja tidak cukup. Suara dan persetujuan masyarakat di sekitar lokasi harus menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan. Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafik mengungkap adanya tradisi pemberian uang THR bagi para pimpinan OPD setiap menjelang Lebaran. Fakta ini terungkap saat Fadia diperiksa sebagai terdakwa dalam sidang kasus dugaan korupsi dan gratifikasi di Pengadilan Tipikor Semarang. Fadia mengaku pertama kali menerima banyak amplop dari OPD pada tahun 2022. Menurutnya pemberian itu sudah menjadi tradisi tahunan. Fadia berdalih uang tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk membeli parcel bagi masyarakat atas nama bupati. Namun Fadia mengaku tidak pernah melaporkan penerimaan uang tersebut kepada KPK. Dalam perkara ini, Fadia juga mengaku pernah menerima hadiah emas yang disebut dibeli dari uang patungan para pimpinan OPD. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wirades Pekalongan 417241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Pok, timai dhewe lare wangi rendi, Mbak.
2: Mbak Siti, Pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, Mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: cookies, enaknya full.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan gitu yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bari dodolan arep tak simenang di kiseng aman.
2: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kui. Yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono Tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman kok ora Kang?
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
5: Tima Edewe, lare wangi renti mbak.
6: Mbak Siti po?
5: Iya mbak Siti.
6: Mbak Siti ini loro.
5: Lah loro apa sih?
6: Loro tumor mbak.
5: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
7: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidah HS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
8: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
7: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
4: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyo pengantin anyar.
6: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM.

0: Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Ahad malam Sabtu, tanggal 12 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid An-Nur Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan. Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus tasyakuran pernikahan pada hari Kamis malam Jumat, 17 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di rumah Ustadzah Mar'atus Pododadi, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Majlis Iqlil khusus pria pada hari Jumat malam Sabtu, 18 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di rumah Kiai Haji Ahmad Husnin, Kertijayan, Kabupaten Pekalongan. Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Kirim Doa pada hari Ahad malam Senin, 20 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di rumah Bapak Agus Susilo, Landung Sari, Gang 19 Timur, Kota Pekalongan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Pekalongan Raya, pada hari Sabtu malam Ahad, 3 Oktober 2026, pukul 7 malam, bertempat di Masjid An-Nur, Jalan Raya Karanganyar, Kajen, Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 88,9 FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Pok, timah dewe lah rewangi rendi mbak.
2: Mbak Siti pok.
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidah HS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu memadamkan kebakaran TPA Putri Cempo Solo dirancang berlangsung hingga 15 September. Supervisi OMC BMKG Yana Arifin mengatakan, operasi dipusatkan di Lanut Adi Sumarmo Boyolali dengan menggunakan pesawat Cessna. Dalam sekali penerbangan, pesawat membawa 800 kg garam untuk menyemai awan potensial. Yana menjelaskan, OMC tidak menciptakan hujan dari kondisi tanpa awan, melainkan memaksimalkan awan potensial yang sudah terbentuk. Penyemaian dilakukan pada ketinggian 7.000 hingga 10.000 kaki dan hujan diharapkan turun 1 hingga 3 jam setelah penyemaian. Sementara itu, kebakaran TPA Putri Cempo sudah berlangsung sepekan. Blok C dinyatakan terkendali, namun titik api masih terdapat di Blok B. Dinas Kesehatan Jawa Tengah menyebut Kota Semarang dan Cilacap sebagai daerah dengan endepean debu jalanan tertinggi selama musim kemarau. Kabid P2P Dinas Kesehatan Jawa Tengah Heri Purnomo bilang, kondisi ini dipengaruhi kepadatan kendaraan, aktivitas industri, dan minimnya penghijauan. Tingginya paparan debu perlu diwaspadai karena dapat mempernapasan. Bayi dan balita menjadi kelompok yang paling rentan karena ISPA dapat berkembang menjadi pneumonia. Dinas Kesehatan Jawa Tengah juga akan mengukur kualitas udara dan endapan debu di Brebes menyusul erupsi Gunung Anak Rakatau. Masyarakat, terutama pengendara motor, dihimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-72.

0: Clàssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Duh, Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bari dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
5: Lah, yo ora usah bingung, Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah, nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bayi murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
4: Mosok, Kang. Lah, nek nggo nabung pri, Kang.
5: Wah, komplit nemen, yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, ya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor. Dadi ora usah repot ninggal dodolan.
4: Tapi aman pora kuwi, Kang.
5: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
6: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
7: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
0: 88,9 FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Kok timai dhewe lare wangi rendi mbak?
2: Mbak Siti pok.
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
6: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya, aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki bu, dipancet karo TV, ben turune koyok pengantin anyar.
6: Aduh Pak, nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV ini yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo, kok metune koyo kiye barange. Aduh.
8: Mangkane Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
2: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner Minggu jam 10 pagi dan Goldies Memories Minggu jam 3 sore. Tetap di sini di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.

0: Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Ahad malam Sabtu, tanggal 12 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid An-Nur Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus tasyakuran pernikahan pada hari Kamis malam Jumat 17 September 2026 pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di rumah Ustadzah Mar'atus Pododadi Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan. Majelis Iklil khusus pria pada hari Jumat malam Sabtu 18 September 2026 pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di rumah Kiai Haji Ahmad Husnin Kertijayan Kabupaten Pekalongan. Majelis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Kirim Doa pada hari Ahad malam Senin 20 September 2026 pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di rumah Bapak Agus Susilo, Landung Sari Gang 19 Timur Kota Pekalongan. Majelis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Sewelasan pada hari Selasa malam Rabu 22 September 2026 pukul 6 petang dimulai dengan sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren Al-Fitrah Meteseh Semarang. Majelis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Istiqomah pada hari Jumat malam Sabtu 25 September 2026 pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di Musola Al-Hikmah, Jeruk Sari, Kabupaten Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Pekalongan Raya, pada hari Sabtu malam Ahad, 3 Oktober 2026. Pukul 7 malam, bertempat di Masjid An-Nur, Jalan Raya Karanganyar, Kajen, Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 88,9 FM, Rasika Pekalongan.

Sudah saatnya kita berpisah. Sepanjang hari, Radio Rasika FM Pekalongan telah menemani Anda. Kini saatnya undur diri. Semoga apa yang kami hadirkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan Rasika. Saatnya sekarang Radio Rasika FM Pekalongan kembali mengajak Anda meniti hari ini. Kami akan menghadirkan sajian acara istimewa untuk menemani segala aktivitas Anda. Radio Rasika FM Pekalongan akan menjadi kawan setia Anda. Dari Jalan Majen S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan, kami seluruh kru Rasika FM Pekalongan mengucapkan selamat menikmati.

الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم

اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل

0: أكرمني بأنواع الخيرات ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلي بجمالك وكمالك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأهل بيته وأزواجه وأنصاره وأشيائه وأهل إسراته وجميع الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم سيدنا سورة المستقبل صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
1: Majelis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Ahad malam Sabtu, tanggal 12 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid An-Nur Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus tasyakuran pernikahan pada hari Kamis malam Jumat 17 September 2026 pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di rumah Ustadzah Mar'atus Pododadi, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Majelis Iqlil khusus pria pada hari Jumat malam Sabtu, 18 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal, di rumah Kiai Haji Ahmad Husnin, Kertijayan, Kabupaten Pekalongan. Majelis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Kirim Doa pada hari Ahad malam Senin, 20 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal, di rumah Bapak Agus Susilo, Landung Sari Gang 19 Timur Kota Pekalongan. Majelis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Sewelasan pada hari Selasa malam Rabu, 22 September 2026, pukul 6 petang, dimulai dengan sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren Al-Fitrah Meteseh, Semarang. Majelis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Istiqomah, pada hari Jumat malam Sabtu, 25 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal, di Musola Al-Hikmah, Jeruk Sari, Kabupaten Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam Majelis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Pekalongan Raya, pada hari Sabtu malam Ahad, 3 Oktober 2026. Pukul 7 malam, bertempat di Masjid An-Nur, Jalan Raya Karanganyar, Kajen, Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rasika FM.
3: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
4: Baik guru.
3: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
3: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
4: Aduh, guru.
3: Kamu kenapa?
4: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
5: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
2: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
2: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Iki Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
6: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
2: Lho, piye to ki? Jare promo, kok metune koyo kiye barange. Aduh.
7: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
2: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
7: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Nutella Cookies, enaknya full.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
2: Jam 7 pagi, waktu dirasika.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Buruh di Jawa Tengah mendesak pemerintah menghapus batas usia dalam rekrutmen tenaga kerja. Desakan ini disampaikan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau KSBSI Jawa Tengah dalam audiensi dengan DPRD Jawa Tengah. Ketua KSBSI Jawa Tengah Nelson Siahaan mengatakan, pekerja usia 30 hingga 40 tahun kerap kesulitan mendapatkan pekerjaan baru setelah terkena PHK, meski memiliki pengalaman kerja. Penghapusan batas usia menjadi satu dari 11 tuntutan buruh. Mereka juga meminta kepastian kerja, perlindungan upah, pencegahan PHK sepihak, dan perlindungan hak pesangon. KSBSI akan menagih tindak lanjut dalam waktu satu bulan. Anggota Komisi DPRD Jawa Tengah Yudi Indra Swindarto memastikan aspirasi buruh akan diteruskan ke pemerintah pusat dan DPR RI untuk bahan pembahasan RUU perlindungan ketenaga kerjaan. Pemprov Jawa Tengah menyiagakan 306 tenaga kesehatan untuk menjamin pelayanan kesehatan kafilah MTQ Nasional di Kota Semarang yang berlangsung 11 hingga 20 September. Ratusan tenaga kesehatan tersebut disebar di 12 venue, didukung tim kesehatan mobile dan 5 rumah sakit rujukan dengan RSUP Dr. Karyadi sebagai rujukan utama. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah, Sulfahmi Wahab, mengatakan pelayanan kesehatan disiapkan selama 24 jam, mulai dari lokasi lomba hingga penginapan kafilah. Pengawasan juga dilakukan terhadap makanan yang disajikan, termasuk memantau lokasi catering untuk mencegah keracunan pangan. Seluruh layanan kesehatan dan pengawasan pangan akan dijalankan selama MTQ berlangsung, agar para kafilah dapat mengikuti seluruh rangkaian lomba dengan aman dan nyaman. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.